0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sarga, niu menangani umur Miss Panne.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Tura FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu, okey. Baik, Mak nak kongsikan juga sebelum kita nak teruskan dengan soalan uji minda kita pagi ni. Mak nak kongsikan dua perlawanan, okey, yang berlangsung, yang sedang berlangsung waktu ini untuk Piala Dunia 2026. Okey, kalau kita kongsikan di saluran okey, yang mana Uruguay bertemu dengan Spanyol. Okey, dah masuk minit ke-12 dan juga grup H, Cape Verde bertemu dengan Saudi Arabia, okey, ada pun juga masuk minit yang ke-11 waktu ini, okey. Jadi apa pun untuk anda, terus hangatkan bahang Piala Dunia 2026 dengan menonton siaran RTM, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Okey, jom kita nak teruskan dengan soalan uji minda kita pagi ini, seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda, okey. Soalan yang sangat-sangat senang. Okey. Kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasha.
2: Yo.
1: Ya, apa khabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Okey ke pagi ni?
2: Okey.
1: Alhamdulillah. Baik, Nasha.
2: Yo.
1: Dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi?
2: Dengar.
1: Okey. Jadi apa jawapan daripada Nasha?
2: Jawapan dia pisau karat.
1: Pisau karat? Pasal apa pisau karat dia tak tajam?
2: Memang tak tajam pun. Kalau asuh pun tak makan tau.
1: Sekira kalau pisau karat dekat rumah tu lempak buang lah.
2: Kalau kat rumah tu ada buang je lah, taruh
1: pun. No. Taruh apa buang kan dia?
2: Dekat ada yang baru.
1: Nampak dah. Nasha dapat hak baru, hak lama dilupakan.
2: Hari ni Bambang seorang je.
1: Ya, seorang je hari ni. Nasha okey tak kalau Bambang seorang-seorang?
2: Okey.
1: Okey. Baik Nasha, pisau karat noh. Tak mau tukar dah, confirm ni.
2: Tak mau tukar.
1: Cantik. Baik, kita tengok sekali noh. Adakah jawapan ini betul ataupun sebaliknya, right?
2: Okey.
1: Cantik. Terima kasih Nasha. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia jawapan daripada Nasha. Pisau karat. Tadi Cik Zah bagi pisau plastik. Agak-agak benda kan. Mulang balik soalan dan banyak ambil pisau. Pisau apa yang memang tak tajam? Tapi pisau karat ni pun macam logik juga kan. Pisau plastik pun macam logik juga. Tapi ada jawapan lain tak yang anda rasa nak kongsikan dengan Bambang? Baik, kita nak terima. Kita nak bacakan kiriman kiriman di ruangan WhatsApp Tera FM. Ini daripada Tok Abah ni. Bunyi macam sangat tajam tapi tak tajam. Istilah pisau cukong kot. Pisau cukong no. Pisau cukong ni kalau kata kena tangan pun berdarah. kan. Pisau cukong pun boleh tahan juga Tok Abah. Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi jawapan 0417389 atau layangkan di ruangan WhatsApp Tera FM 0305 0809 57. Tera FM, segalanya untukmu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
5: Hei, kenapa pula macho kau isap rokok ni?
4: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
5: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
6: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
1: Ayo, apa you cakap sorang-sorang ni?
0: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
1: Itu lah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
0: You tahu, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
1: Wah, you macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
0: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kena pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pegawai sosial yang sihat.
1: Haa, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
0: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
2: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan Sayangi Kesihatan Mental Anda ini dibawakan oleh Drive FM, segalanya untukmu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorak.

Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha, korang pun kena buat pening sama. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Aksi kumpulan E menyaksikan Ecuador mengejutkan Jerman 2-1 walaupun terlebih dahulu ketinggalan menerusi jaringan awal Leroy Sané seawal minit kedua. Ecuador bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata muncul wira meledak gol kemenangan pada minit ke-77. Walaupun tewas, Jerman kekal selaku juara kumpulan manakala Ecuador kekal menamatkan saingan di tangga ketiga. Dalam satu lagi perlawanan, Côte d'Ivoire mengesahkan kemarahan kepusingan 3-2 selepas menewaskan Curaçao 2-0. Nicolas Pepe mencuri tumpuan apabila meledak 2 gol pada minit ke-7 dan 64 untuk memastikan 3 mata berharga buat wakil Afrika itu.
0: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Aksi terakhir kumpulan A menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan selepas menewaskan Norway 4-1. Ousmane Dembele mencuri tumpuan dengan hat-trick.

0: pada minit ke-7, 20 dan 32 sebelum Desiree Due melengkapkan kemenangan pada masa kecederaan. Gol tunggal Norway pula dijaringkan Taylor Oscar. Dalam satu lagi perlawanan, Senegal membelasah Iraq 5-0 hasil jaringan Habib Diarra, Ismaila Sarr 2 gol Pap Gay serta Iliman Enjai. Iraq turut menamatkan aksi dengan 10 pemain selepas Rebin Sulaka dilayangkan kad merah.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.
3: Yezam Tera FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Yezam Bam Bam, okay, masih lagi setia temankan anda waktu ini hingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan untuk pagi ni, macam biasalah, kita nak kongsikan, okay, soalan uji minda. Ha, ni ada dengar soalan tadi dan macam-macam jawapan dah yang Bam Bam terima ni. Jadi untuk ni yang mungkin nak cuba jawab, boleh call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105080957. Baik, jom kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Muhammad Anwar Hamid.
3: Muhammad Anwar Hamid duduk tang mana?
4: Duduk tempat selalu Bambang, baru balik kerja naik.
3: Oh, kerja naik. Lepas kerja naik lena lah.
4: Lepas balik kerja naik, piantar anak dulu daripada Koko kan.
3: Aha.
4: Dengan kawan-kawan dia. Lepas tu main naik tani je sah.
3: Baik.
4: Uji minda
3: baik.
4: Ni.
3: Ya. Baik, ada mukadimah ke pagi ni?
4: Mukadimah? Pertama kali nak ucap ni lah, Bambam.
3: Ucap apa?
4: Siapakah Allah lah. Siapakah Allah dekat Cikgu Mat kita ni kan. Kan tidak selalu Cikgu Mat dia bagi teka-teki ni.
3: Ya. Dia dah bagi juga soalan pagi ni sebenarnya. Ada bagi juga soalan pagi ni. Jadi Bambam rehatkan sat soalan dia.
4: Tak apa dia ha, macam cikgu lah juga kan. Bagus, cepat sehat lah. Macam tu juga cikgu Asyoh main pun dia kata serok-serok basuh. Bagus, cepat sembuh dan juga semua pendengar lah.
3: Baik,
4: mamu apa semua lah, mamu alamu kita ni. Bambam.
3: Ya, saya.
4: Ke Penang Tunggai membeli ragi.
3: Penang Tunggai beli ragi. Mana ada ragi je kat Penang Tunggai?
4: Ada, dekat rumah Pak Ayuk.
3: Ya, memandai
4: Besok pia, lambat sampai.
3: Baik. Ada?
4: Senega ada cang lagi.
3: Tak apalah. Bangun pagi, terjengok. Alamak, terkena perigi. Kita tengoklah sekejap lagi. Baik.
4: Saya dengar radio lah, Bambang. Saya tak tengok.
3: Pasal apa? Tak tengok.
4: Tak boleh tengok juga.
3: Pasal apa?
4: Dengar NC penat.
3: Pasal apa tak tengok kat TV?
4: Tak boleh, saya punya cocok, tak boleh.
3: Muat turunlah aplikasi Arti Anglik kat TV tu.
4: Tak apa nak tak, no buat, tak apa boleh. Dia pun pakar-pakar, tak boleh.
3: Boleh. Dah cerita dia. Boleh je tu, cari siaran balik. Ini semua alasan tak mau tengok ni.
4: Itulah, Bambang nak kata tidak nak buat. Macam mana memeriahkan lagi perangkau ya.
3: Yalah, taklah.
4: Bukan saya saja, Bambang.
3: Ya.
4: Seluruh Malaysia macam tu lah.
3: Mana seluruh Malaysia macam tu? Semua orang tengok sama ya. Okey ya.
4: Ada pendapat pun sokong saya pada.
3: Tak. Cerita dia, cari balik siaran tu. Ada je. Ada juga beberapa perlawanan yang akan disiarkan di TV1 juga TV2. Tunggu nanti lah. Kalau TV 1 pun lah, kalau TV 1 tak ada, TV 2 tak ada, pergi tukar TV baru.
4: Buatlah lah Bambam. Dia nak ibu TV 1 2 ni.
3: Itu semua alasan Cik Noor, banyak alasan Benda boleh cari Cik Noor saja tak mau. TV tu kan tukar baru tu.
4: TV lama biasa orang.
3: Tu lah dia. Cik Noor, apa jawapan dia soalan Jiminda pagi ni?
4: Jawapan dia? Buah mentajam, buah tampui.
3: Buah mentajam, buah?
4: Tampui. Pisau tak tajam, pisau tumpui ya.
3: Pisau tak tajam, pisau tumpui noh. Okey, kat rumah Cik Noor ada tak pisau tumpui?
4: Pisau tumpui ada, tapi yang tu saya bagi pisau tumpui ya. Yang betul sebenarnya pisau cukong.
3: Pisau cukong tak tajam ke?
4: Pisau cukong tumpui yang dia cukong jenis-jenis cukong duit noh.
3: Macam tu. Pisau cukong yang macam mana ni, istilah pisau cukong ke?
4: Istilah pisau cukong.
3: Kalau istilah pisau cukong pun tajam, habis kanap duit orang tu.
4: Lagi tajam, Mama.
3: Lagi tajam.
4: Last sekali yang tu lah saya ambil yang mula saya bagi tadi.
3: Hak mula apa dia?
4: Ni buang tajam buat tampui, pisau tak tajam, pisau tumpui.
3: Pisau ya, tumpui no. Okey, tak apa, nanti babang cuba tengok pisau tumpui, cuba try potong buah ke, potong apa ke, tengok edit.
4: Itulah, Abang. Tak payah duduk pening gaut telinga otak orang ni. Pasal nak menyorok lagi,
3: Ya, kan? ya. Baik, ni malah fikir ni.
4: Bukan malah.
3: Habis tu?
4: Balok.
3: Okey, Cik Noh. Terima kasih, Cik Noh.
4: Moga sehat selalu, Abang.
3: InsyaAllah, amin.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, tidak bisa tumpui kalau kata bisa tumpui pun kalau potong pun kena juga. Aduh. Kan. Okey, baik, kita nak bacakan jawapan yang berikutnya. Ini jawapan yang Bambam nak bacakan. Okey. Daripada Ahmad Mus'ab Umair. Anak Ustaz Muhammad kita ni. Jawapan dia ialah pisau bubuh jam dekat roti. Pisau yang bubuh jam dekat roti. Okey, pisau. Lepas tu bubuh jam dekat roti. Pisau tu. Okey, bubuh jam kat roti. Pisau yang bubuh jam kat roti tu. Itu pun kadang-kadang tajam juga kan. Cuba tengok. Hirih roti tu tengok. Dia berbekah tau. Kalau hirih roti tu berbekah tu, mana kata istilah tajam juga tu kan. Macam orang kata pisau plastik kan. Pisau plastik potong kek kan. Jarang orang bagi pisau besi boleh rumah potong kek. Kan? Okey, baik, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Ini kiriman yang berterima di ruangan WhatsApp Tera FM daripada Kak Noh. Assalamualaikum. Jawapan Kak Noh, pisau cukur kikir duit orang. Orang duit nak pergi market pala batas ni, kata dia. Pisau cukur noh. Pisau cukur tajam Kak Noh. Ha, tak bohong tau. Kadang-kadang dia cukur tu rabih duit-duit duk ada tu. Tajam, jangan buat main. Okey, dan kiriman daripada Zainab Zail. Kak Zainab kita, pisau yang tak tajam, pisau tumpui lah. Sebab dia tak tajam kan. Banyak pula kan dekat belakang. Okey, baik. Pisau yang tak tajam, pisau tumpui. Pisau tumpui ni kadang-kadang kelasah tajam. Ha, kan agak-agak apa jawapan tu. Sebab tu memang cakap, dengar soalan ni macam budak stone ke bila bercakap. Ini dia cakap soalan dia bagi. Tapi jawapan dia level ambil PhD 4 kali tau. Contoh lah, kalau kata nama dia Muhammad kan, Doktor Muhammad. Nampak tak, 4 kalinya PhD. Nampak betapa taraf tingginya. Orang kata apa jawapan untuk soalan ni. Baik, kita terima seorang lagi pemanggil waktu ni. Assalamualaikum, siapa talian?
5: Waalaikumsalam.
3: Yeah, Baleman. Alah Baleman, tak ada Baleman cakap lagi. Bamba dah tahu dah Baleman.
5: Bamba ni pakai bomo apa ni sampai.
3: Lah ni Baleman nak jin mana?
5: Lah nak tanya tu tak puas hati kat mana.
3: Lah ni Baleman cerita dia, Baleman kalau jawab tak betul Baleman. Baleman kenal masa kali ni.
5: Sebab, alah, abang mai kita tahu lah.
3: Sebab Abang Liman punya bongkok, cakap lah. Sampailah jawab tak dalam tu
5: Kita tak bongkok. Kita cakap benda yang dengan fakta, bukannya auta.
3: Okey, kalau macam tu, hon satu kali. Ada datang mana ni?
5: Ada dekat ni. Betul-betul trafik lek ekor sejawi. Duduk main dekat ekor sejawi pula.
3: Kalau pergi ke ekor sejawi tu, pesta durian kat tu.
5: Tu yang dekat betul-betul pejabat pertanian tu. Member saya duduk berniaga.
3: Member duduk berniaga tak? Pesta durian tu dekat dengan apa nama masjid dekat Timur Tebai kan?
5: Betul.
3: Kena kering ke sengah kena durian tu?
5: Durian lah ni yang habak dah siap lah, Mama.
3: Awak?
5: Baru ni kena sebiji member bagi. Makan-makan pagi tu dia. Dua belah gigi gusi bengkok.
3: Allah. Pasir bang?
5: Ni belum bengkok lagi, tak suruh ke ni.
3: Kalau macam tu Baleman, memang beli durian tu tak mai kat sini. Makan tak payah.
5: Sebab durian ni lah, bukan nak kata lah, Bang. Member tempat kerja tu. Seminggu lah tak mai kerja.
3: Pasir bang?
5: Darah keluar dalam hidung lah mulut.
3: Allahu Akbar. Terlebih makan sangat tu.
5: Nak kata lah dia dalam MC lah ni.
3: Nampak tak? Boleh makan.
5: Apalah, you rehat dulu
3: lah. Yelah. Durian boleh makan sebenarnya. Tambah-tambah lah tengah murah pula kan. Boleh makan.
5: RM2 pun dah.
3: Bambam pergi balik pulau morning. Dia kata kalau buah baru jatuh tadi RM2. Kalau buah jatuh semalam RM3. Nak kata betapa murahnya durian lah ni kan. Tapi makan beringat lah. Janganlah makan tu rentam tak ingat apa kan. Tu gaduh lah. Bengkok sana bengkok sini. Murah, Mama. Murah, murah. Alhamdulillah. Mama makan...
5: Bila lagi?
3: Dah, Mama makan hati orang kampung ya.
5: Oh, jom lah.
3: Bila apa? Balik mana apa, durian lah? Boleh, balik mana? Dah gusi dua-dua belah dah bengkak dah. Kan? Mama makan bagi bengkak terus mulut-mulut tau. Tu pun jangan. Okey, balik mana?
5: Ya, ya.
3: Okey, soalan dengar macam senang kan?
5: Ha, betul.
3: Okey, Mama dah ready nak dengar bengkak. Apa nama? Balik mana kita untuk jawab soalan tu?
5: Tak. Cuba ulang lagi sekali.
3: Ulang sekali eh. Mengulang eh. Soalan ni kalau budak apa nama stone boleh bercakap eh, dia panggil pa. Dia boleh jawab, dia boleh sebut soalan ni senang lah. Tapi jawapan dia 4 kali make PhD lah. Bagaimana?
5: Betul.
3: Okey, soalan dia dalam banyak-banyak pisau duk ada kat dunia ni, pisau apa yang tak tajam?
5: Okey. Sebab pagi tadi Abang Leman bangun tidur, orang puan kejut. Dia kata, Abang, belum pergi hantar anak saya, dia ada sukan dekat sekolah Cik Mak.
3: Oh, okey.
5: Lepas tu, anak saya kata, Abang, tadi tadi Abang telefon Mutiara FM kan? DJ Bambam kan? Dia kata, dia buka taufik pasal pisau. Abang jawab, pisau tumpul.
3: Oh, jadi sebelum Abang masuk kerja, dia Abang Asyik dah?
5: Eh, dia
3: habak cara. Oh, pisau tumpul eh, noh.
5: Ya.
3: Kat rumah, apa Abang Leman ada pisau tak?
5: Ada.
3: Ada pisau kan?
5: Ada yang tumpul, ada yang tak tajam, ada yang tajam.
3: Okey, ambil pisau tumpul itu, kan? Cuba tengok, pergi potong roti ke, potong kek ke, dia terbelah tak?
5: Kalau benda yang macam Bama cakap tu, boleh terbelah. Kalau benda yang keras ni, tak boleh.
3: Macam tu lah. Jadi makna kata tajam jugalah. Makna kata tajam jugalah.
5: Ya, tajam. Tapi kalau benda lembut ni, dia akan putus juga. Kalau benda keras ni, hamai pilah 1000 kali pun, dia takkan putusnya.
3: Kalau macam tu, kalau macam tu, kalau kata benda keras, pisau tajam pun tak boleh.
5: Kira jawapan Abang Leman, pisau tumpul ya.
3: Pisau tumpul no?
5: Memang yakin lah.
3: Tak mau tukar lah ni.
5: Tak ada. Sebab anak-anak saya yang cakap macam tu.
3: Anak cakap macam tu noh.
5: Jawapan ni betul. Sekali petang bawa dia pergi nanti lah.
3: Kalau tak betul?
5: Tak betul, balik lagi apa dia siap.
3: Okey, baik. Tak apa, saya akan pastikan supaya anak Abang Leman akan siapkan dengan puak dia.
5: Boleh.
3: Okey, baik. Terima kasih Abang Leman. Assalamualaikum.
5: Okey, Mama. Minta satu lagu Abang Lori.
3: Abang Lori. Satgi Bambam Payung lah.
5: Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Leman kita, kalau bab yakin ni, confident level tinggi ya. Level tak leh brain macam ni, memang kena kat dia lah. Okay, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi jawapan anda, anda rasa lah kan apa jawapan yang Bambam maksudkan. Okay, dalam banyak-banyak pisau kan, pisau apa yang memang tak tajam? Dia kira tak tajam langsung lah. Agak-agak anda apa dia kan? Baik, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 0-0-5-0-8-0-9-5-7. Baik, seorang lagi lah manggil waktu ni. Halo, siapa Italian?
6: Halo, Assalamualaikum, Mama.
3: Waalaikumsalam. Jejaka pujaan Melaya.
6: Amin.
3: Yang paling handsome yang bertata di hati Dinda. Oi, Pak Lemusup yang handsome, faham tak?
6: Habang baik.
3: Alhamdulillah. Dah lepas dah sapu sampah ke rumah, cuci baju, sidai baju, lipat kain.
6: Bambang macam tu-tu, Pak Long pun sudah sedia baju yang ni.
3: Ya, sebab saya tahu Pak Long ni seorang yang rajin, yang menjadi idaman para wanita di luar sana tau.
6: Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim.
3: Itu dia lah. Jangan suara pun lembut, muka pun handsome. Wajah pun macu. Tu dia kancing ni kat atas.
6: Kalau memang suka potong sendiri,
3: ya?
6: Kalau suka potong sendiri.
3: Itulah, faham.
6: Selam berjalan, baju-baju yang tapi solat apa kan. So, kain-kain yang baru. Ni, bila campur, dua cabar aduk yang tu. Tak
3: bagus,
6: tak
3: bagus. Faham. Mami dah habak dah. Memang Pak Long ni rajin orang dia. Sebab tu ramai berkenan dekat Pak Long.
6: Ayang betul dah tu nak tak ada ayang tu kita nak kita tak ada ayang pancung tu kita selawat sikit kan.
3: Masya-Allah, tengok tu nak basuh baju pun dah selawat lagi tu. Masya-Allah. Ingat kot dalam makanan nak masak je selawat, nak basuh baju pun dah selawat lagi. Memang dijaga pujaan lah Pak Long.
6: Ni orang macam kacau makanan tu kita bismillah syafi, bismillah syafi.
3: Masya-Allah. Kan? Hebat hebat hebat.
6: Ya tu boleh ke?
3: Cikgu sihat, cikgu sihat Pak Long.
6: Ya?
3: Cikgu sihat cikgu.
6: Macam mana?
3: Cikgu sihat tak cikgu, cikgu?
6: Cikgu tak tahu lama tapi tengok.
3: Pasal dah tak pergi. Lama tak pergi tengok. Lama
6: tak pergi tengok.
3: Okeylah Pak Long. Lagi Pak Long sambung sendiri lah sikit tu kat rumah. Yeah. Okey Pak Long. Okey, dengar dah soalan tadi.
6: Dengar.
3: Dengar dah. Apa jawapannya?
6: Pak Long nak tukar lah. No, kalau kenal ni. Kenal lah aku. InsyaAllah aku. No.
3: InsyaAllah. InsyaAllah.
6: Pak Long nak tukar ni bam-bam. Haa. Pisau lipat kot, pisau lipat.
3: Pisau lipat? Pasal apa pisau lipat tak tajam?
6: Kita lipat. Dalam tak mata lah.
3: Tapi lepas kita buka lipatan tu, weh, hatu pisau lipat tu yang korban yang paling laku ni.
6: Pasal nama dia pisau lipat.
3: Nama dia pisau lipat.
6: Tu lah. Tu kan kata orang kata lah. No.
3: Pak Long, saya sembah Pak Long takut nak lipat dengan Mami. Okey, yakin Pak Long?
6: Okay, insyaAllah.
3: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih Pak Long.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Pak Long. Pak Long sup kita. Baik. Sebut cikgu ya, lain macam kan. Baik, itu dia. Kita dah terima panggil-panggil kita. Yang mana yang mungkin nak kongsi lagi jawapan anda. Kalau rasa macam jawapan semua ni komen lah. Rasa macam nak bagi jawapan link lah. Boleh. Tak ada masalah. 0427-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp TFM 0315-08-0957. Okay, 9 pagi utama 9 pagi menanti anda.
7: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
8: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara.

0: Tentu.
1: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anak Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Pertama kali ku melihat wajahnya.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan bila dijangka disabar calon Barisan Nasional Si Angkit serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Womano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MDIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H. Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara kepusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Situsan negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa. 9.18 minit pagi waktu ini. Sebelum kita nak selesaikan soalan uji minda kita, okay, baik, kita nak kongsikan seperti biasa. Setiap pagi kita nak kongsikan Gol Dunia RTM.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
1: Ya, kita nak kongsikan sama-sama dengan anda perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi di antara Norway dan juga Perancis. Jom kita dengarkan highlight perlawanan pagi tadi.
3: Only five teams have won all their games so far at this World Cup, and here are two of them. And it is Mbappe who has hit the crossbar. Norway have only half hurried it away, and then Selvik is required to stop the effort. And still Dembele! That's what he can do! Ostergaard. Oh, Strand Larsen! Dembele has bent in a brilliant goal! A goal that has got Ballon d'Or written all over it! Asgard, here's an immediate chance, what a response! Dembele, oh, he has a World Cup hat-trick! And it's taken him 32 minutes to get there! Lovely feet by him, and Mbappe back to Kone, and Selvik again. Smart piece of goalkeeping. And he's kept his feet, Oscar Bob, and now he's gone over, and Norway have a penalty. And Mignon makes the save! Mbappe threw the middle. One thought in his mind. Oh, my word. Taken back by Asgard. Pushed through to Oscar Bob. Mignon with the save. France flood forward. Can they make it four? Selvik covering the ground at his near post to stop Barkala. France have four. Desiree Doué right at the end. That is how it ends.
1: Kita ada perlawanan di antara Norway dan juga Perancis, yang mana Perancis 4, Norway 1. Okay, dan dapat kita simpulkan perlawanan yang telah pun berlangsung di antara Norway dan juga Perancis awal pagi tadi, yang mana Perancis membuktikan status sebagai antara pasukan pilihan apabila menewaskan Norway 4-1, dan mereka menguasai permainan dengan 57% penguasaan bola dan melakukan 536 hantaran pada kadar ketepatan 90%, dan Perancis turut lebih berbahaya di hadapan gawang dengan 19 percubaan termasuk 10 percubaan tepat ke sasaran. Walaupun Norway berjaya memperoleh satu gol, mereka gagal mengekang kecepatan serangan Perancis yang memanfaatkan setiap peluang untuk meraih kemenangan yang meyakinkan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan juga highlight perlawanan di antara Senegal dan juga Iran. Jom kita dengarkan highlight perlawanan di antara Senegal dan juga Iran.
3: The equation for these two sides today is easy. Win, and win well, or home you will go. In from Camara, plenty up there, and in it goes! Just the start they wanted! This could be a problem for Iraq. Goes from bad to worse. Senegal looking for two, and they weren't too far away from finding it. Senegal looking to get into their stride nice and early. Zidane Iqbal might regret that though. Camara, it's on a plate for someone. A Senegal goal gifted to them by Iraq.
4: which really catches the eye. Pap Gay, what a hit. Tucking that one in neatly, Nicholas Jackson taking over, and Jacobs trying to find someone in the middle who fancies it. Oh, it's Pap Gay again. It is fearsome again. It is venomous again, and it is Senegal again. Mane, oh, just about as close as you get. Eliman Ndiaye, this is some show from Senegal. These are some strikes from Senegal. Eliman Ndiaye, he's got room, and he very nearly got a second for himself. Senegal win the match. And now play the waiting game.
1: Yes, itu dah pertemuan di antara Senegal dan juga Iraq yang mana Senegal mempamerkan aksi yang cukup dominan apabila membelasah Iraq 5-0 dan mereka menguasai hampir keseluruhan permainan dengan 69% penguasaan bola serta menghasilkan 30 percubaan berbanding hanya 6 oleh Iraq. Dan ketajaman jentera serangan Senegal terbukti menerusi 12 percubaan tepat ke sasaran, manakala Iraq hanya mampu mencipta 1 percubaan tepat. Dan situasi Iraq menjadi lebih sukar selepas menerima satu kad merah dan sekaligus memberi ruang kepada Senegal untuk terus menguasai perlawanan sehingga whistle penamat. Dan dua perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini di antara Spanyol menentang Uruguay, yang mana Spanyol mendahului dengan jaringan 1-0, dan Arab Saudi bertemu dengan Cape Verde masih lagi terikat dengan kedudukan 0-0. Dan masing-masing perlawanan telah memasuki minit ke-60. Okey, dan antara perlawanan yang akan berlangsung juga pada hari ini iaitu melibatkan grup G, iaitu Mesir akan bertemu dengan Iran. Okey, dan juga New Zealand akan bertemu dengan Belgium. Okey, dan itu sebesikit berkaitan dengan info untuk Gol Dunia RTM. Dan pas untuk dua perlawanan telah berlangsung awal pagi tadi, kita akan recapkan lagi dalam Kopi Bola Pagi. Terus dengarkan Drafam, segalanya untukmu.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
5: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jom kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda perincian untuk dua perlawanan yang telah berlangsung awal pagi tadi dalam Kopi Bola Pagi.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Tapi walau pagi ni kita nak mulakan perkongsian berkaitan dengan dua perlawanan yang telah berlangsung awal pagi tadi. Dan kita nak mulakan terlebih dahulu dengan perlawanan di antara Senegal dan juga Iraq, yang mana Senegal membelasah Iraq 5-0. Okay, yang mana Senegal hidupkan harapan dengan kemenangan yang besar, yang mana Senegal mempamerkan aksi yang paling meyakinkan mereka di Piala Dunia 2026 apabila membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir. Okay, dan kumpulan dan kemenangan besar itu memastikan mereka terus menghidupkan peluang untuk mara kepusingan 32 sebagai antara pasukan tangga ketiga terbaik. Apa yang lebih mengagumkan ialah cara Senegal menguasai permainan dari awal hingga akhir. Selepas mendahului seawal minit keempat, mereka tidak lagi menoleh ke belakang dan terus menghukum Iraq sehingga whistle penamat dibunyikan. Okay, dan Habib Diarra membuka jaringan seawal minit keempat. Pep Gue menjaringkan dua gol dalam babak kedua, dan Liman Nidia melengkapkan kemenangan pada minit ke-82, dan Senegal mencipta 30 percubaan sepanjang perlawanan. Mereka memperoleh 12 sepakan penjuru, dan ini kemenangan terbesar Senegal dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Iraq gagal bangkit selepas beraksi dengan 10 pemain. Harapan Iraq untuk mencipta kebangkitan musnah apabila mereka kehilangan Rebin Sulaka yang dilayangkan kad merah pada minit ke-13 bermain dengan 10 orang. Dan selama lebih 75 minit menyukarkan Iraq untuk memberi saingan kepada Senegal yang semakin yakin menguasai permainan. Kekalahan ini menutup perjalanan Iraq di Piala Dunia 2026 selepas kembali ke pentas dunia buat kali pertama sejak 1986. Mereka gagal mengutip sebarang mata daripada tiga perlawanan kumpulan. Iraq hanya mencatat satu percubaan tepat ke sasaran, dan mereka sekarang menguasai 31% penguasaan bola. Namun Iraq melengkapkan 271 hantaran dengan ketepatan 70%, dan Iraq menerima satu kad merah dan dua kad kuning, dan mereka hanya memperoleh 3 sepakan penjuru. Dan ini penampilan kedua Iraq di pentas Piala Dunia selepas edisi 1986. Seterusnya, dominasi Senegal tidak diterjemah kepada kedudukan kumpulan. Walaupun menang besar, Senegal tetap perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk mengetahui sama ada mereka berjaya mara sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Yang mana perbezaan jaringan yang bertambah baik memberikan kelebihan, namun nasib mereka masih bergantung kepada keputusan dan di peringkat kumpulan. Yang mana perlawanan ini turut memperlihatkan kedalaman skuad Senegal apabila berada ataupun beberapa pemain selain penyerang utama turut menyumbang jaringan yang memberi petanda positif sekiranya mereka berjaya meneruskan cabaran kepusingan kalah mati. Yang mana Senegal mencatat 69% penguasaan bola dan mereka melengkapkan 574 hantaran dengan ketepatan 89%. Okay, dan Senegal menghasilkan 12 percubaan tepat ke sasaran, dan Iraq melakukan 11 kekasaran berbanding 10 oleh Senegal. Yang mana kedua-dua pasukan menerima kad kuning, dan penjaga gol gantian Amaury Diaw membuat penampilan sulungnya di Piala Dunia selepas Edouard Mendy mengalami kecederaan.

0: 1 untuk mengekalkan rekod sempurna 3 kemenangan daripada 3 perlawanan. Bintang utama sudah tentu Ousmane Dembele yang meledak hat-trick hanya dalam tempoh 25 minit pada babak pertama, sekaligus memastikan Les Blues melangkah ke pusingan 32 sebagai juara kumpulan. Dan kemenangan ini sekali lagi memperlihatkan kekuatan jentera serangan Perancis, walaupun tumpuan sebelum perlawanan lebih terarah kepada Kylian Mbappe dan Erling Haaland, yang mana Dembele pula mencuri perhatian dengan aksi yang mungkin menjadi antara persembahan terbaik kejohanan setakat ini. Dan ini merupakan hat-trick pertama Dembele di pentas dunia, dan beliau menjadi pemain Perancis ketiga mencatat hat-trick dalam sejarah Piala Dunia selepas Jules Fontaine dan juga Kylian Mbappe. Dan Dembele kini mengumpul 4 gol dalam Piala Dunia 2026. Perancis mengutip 9 mata maksimum daripada 3 perlawanan, dan juga Desire Adrie juga melengkapkan kemenangan dengan gol pada masa kecederaan. Perancis akan menentang salah satu pasukan tempat ketiga terbaik di pusingan 32. Dan seterusnya, Perancis menang bukan sekadar kerana banyak menyerang. Selain ketajaman penyudah, Perancis turut mempamerkan kawalan permainan yang sangat baik, dan mereka menguasai tempo perlawanan, memaksa Norway lebih banyak bertahan dan sentiasa kelihatan selangkah di hadapan dari segi pergerakan tanpa bola. Norway sebenarnya berjaya menjaringkan 1 gol menerusi Telo Esgard, namun mereka gagal mengekalkan insentisi pemain selepas itu. Dan Perancis terus mengawal keadaan sehingga whistle penamat tanpa memberi ruang untuk Norway kembali mencabar. Dan seterusnya, Norway tetap boleh berbangga. Walaupun tewas, Norway tetap mara ke pusingan 32 sebagai naib juara kumpulan. Jurulatih State Solbakken mengambil keputusan merombak hampir keseluruhan pasukan sambil memberi peluang kepada pemain lain untuk mendapatkan minit permainan menjelang fasa kalah mati. Dan kekalahan ini mungkin sedikit menjejaskan keyakinan mereka, namun objektif utama tetap tercapai. Yang kini fokus Norway ialah memastikan pemain utama kembali segar untuk aksi yang lebih penting di pusingan kalah mati. Baik, demikian 2 perlawanan yang telah pun kita berikan tumpuan untuk perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi di antara Norway dan juga Perancis, bersama dengan satu lagi perlawanan di antara Senegal dan juga Iran. Okey, dan 2 perlawanan masih lagi sedang berlangsung ketika ini, yang mana Spanyol masih lagi mendahului dengan kedudukan 1-0, dan Arab Saudi dan juga bersama dengan Cafe Verde masih lagi dengan kedudukan 0-0. Terus Entra FM, segalanya untukmu.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP?
0: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
3: Ezam Tour FM, segalanya untuk 9.41 minit pagi. Waktu ini kita nak selesaikan macam kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Tour FM. Okay, untuk soalan uji minda kita pagi ni kan. Mama dah cakap dah, dengar soalan senang. Memang dengar soalan tu senang, jawapan dia susah. Tak mohong cerita dia. Okay, baik, kita nak bacakan kiriman daripada Abang Malik kita. Assalamualaikum Bambam cute-nya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan Cik Umat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jawapan dia adalah pisau dalam foto. Pisau dalam foto eh. Oh, macam mana keadaan pisau dalam foto tu? Okey, baik, kita nak bacakan kiriman daripada Dekna Balik Pulau. Assalamualaikum Abe Bambam, selamat pagi. Selamat pada konti morning pagi. Waalaikumsalam. Saya Dekna dari Balik Pulau. Cuaca hari ni di Balik Pulau cukup elok, cerah dan panas. Saya nak jawab teka-teki Bambam. Susah pula nak cakap bahasa Kelantan eh. Risau keluar pelik-pelik segini. Penama. Tak dah. Dekna lah. Ya, baik Hana Fahana. Dia punya soalan dalam banyak-banyak pisau, pisau apa yang tak tajam. Jadi saya nak cuba jawab penama jawapan teka-teki tu. Pisau tumpui. Adalah tumpui, tak tajam lah. Boleh tara tu jawapan teka-teki. Baik Hana Fahana. Sebabkan banyak sangat penama kat sini kan. Kita tengok lah lagi okey ke tak okey kan. Dan juga kiriman daripada Kion. Apa cerita Kion?
4: Assalamualaikum Mama.
3: Waalaikumsalam.
4: Ni hari apa kata pisau cukur tu Mama? Bukan pisau cukur yang law ni hak dulu pisau cukur lipat hak dulu tu.
3: Okay.
4: Dia tumpul. Dia nak asah dekat kulit orang, selalu ada kulit sebatang tu. Mama perasan teku tak ingat dulu. Dah tak ada lah law jenis bubur apa bilah pisau tu.
3: Betul.
4: Ha, dulu dia tumbuh, dia asal pakai papan kulit tu. Lepas tu dia potong, dia cukur. Tapi jangan tanya, saya pun tak tahu macam mana dia boleh bila cukur bulu jagut dia putus. Pisau tak tajam ni, pisau kek lah bang. Pisau kek
3: lah.
4: Plastik tu mana tajam. Potong kek boleh
3: kan. Okey, jadi makna kata kat sini, memang saya faham apa yang Kion cakap tadi, iaitu pisau orang kata apa, dulu dia peduk tarik serap nak asah tu kan. Kalau asah janggut ke misai ke, tetap juga putui cerita dia. Kalau kek, pisau kek pula jawapan Kion. Pisau kek, kalau potong kek, kek tu terbelah tak? Kalau pisau kek tu potong kek, kek tak terbelah. Makna kata tak tajam lah kan. Tapi kalau kata pisau tu potong kek, kek tu terbelah, mak kata fashion jugalah pisau tu. Adakah itu jawapan yang kita nak? Baik, dan juga daripada Cik yang baru ni. Assalamualaikum Abang Bam. Jawapan kepada teka soalan pagi ni ialah pisau mainan. Pisau mainan eh. Oh, pisau mainan yang macam mana tu? Banyak pisau mainan tu ada. Okey, baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Ya, siapa kat talian ni?
5: Mikaela.
3: Mikaela, pandai tu buat kerja no. Mikaela dah makan belum?
5: Dah.
3: Makan dah. Mikaela, dengar tak soalan abang-abang bagi tadi?
5: Apa?
3: Soalan antara banyak-banyak pisau, pisau apa yang tak tajam?
5: Tak tahu.
3: Pasal apa tak tahu?
5: Pisau
3: tajam kan? Tak apa, sekejap lagi pergi tanya Tok. Lepas tu suruh Tok belanja aiskrim tau.
5: Okey,
3: minta aiskrim banyak-banyak dekat Tok tau.
5: Okey.
3: Okey, bye-bye Mikaela. Assalamualaikum.
5: Salam.
3: Itu dia. Mikaela. Oi, sempat mencelah tu. Okey, baik 04-2107-389 untuk dia mungkin nak try. Nak uji. Kalau anda rasa macam ala Bambam senang ya soalan tu Bambam. Lepas depot. Jawab kita boleh jawab. Ha, kalau boleh jawab tu call 04-2107-389 sempat lagi untuk abang terima jawapan-jawapan daripada anda ataupun hantar mai di ruangan WhatsApp Trif FM 0305080957. Trif FM segalanya untukmu.

0: Ezan Tidak Jim Bara Farhana. Kita pukul 9.50 minit pagi waktu ini. Okay, kita nak selesaikan untuk soalan uji minda kita pagi ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudi jawab. Okay, dapat betul soalan berapa kali pun tak tahulah. Cik Anwar kita ni tadi call-call, WhatsApp-WhatsApp. Dah 3-4 kan dia padam dah, dia hantar pula lagi. Macam tak yakinkan jawapan diri sendiri tu. Okay, baik Dana. Kita dah selesaikan baca kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Dan juga ini kiriman daripada Faila. Doktor Faila ni, jawapannya bayang-bayang pisau. Okay, bayang-bayang pisau no. Alright, dan okay lah, kita terima soalan lagi lah. Soalan lagi pemanggil yang terakhir. Hello, siapa talian?
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum. Ya, salam.
1: Penuhi ni.
0: Ya, penuhi.
1: Oh, ya.
0: Hujung-hujung ni penuhi. Apa jawapannya penuhi?
1: Pikirnya.
0: Ha?
1: Tahu apa ada pisau apa?
0: Pisau apa?
1: Pisau yang ada dekat keping kuku tu.
0: Pisau yang ada dekat keping kuku. Tajam tu.
1: Tak boleh buat apa.
0: Pasal apa? Tak boleh buat apa?
1: Memang tak boleh potong. Tak boleh memang tak boleh potong.
0: Loh, saya hak tu, si abang potong kau apa ni, kulit udang.
1: Pertama dia tak biasa. Tak pernah orang asah langsung.
0: Aha, yang ke? Okey, tak apa. Tak apa, kita tengok lagi. Betul tak betul, nah?
1: Okey, baik.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Kesian kan Panuk E kita. Bikiam lah dapat juga. Pisau yang dekat keping kuku. Oh man, pisau tu function kot. Kadang-kadang bambang buat macam-macam dengan pisau tu. Kan? Tapi kalau tak pernah guna, memang tak lah kan. Tapi setengah keping kuku tu besar. Gunting pun ada, pisau pun ada, hak ni pun ada. Kecilnya nak 10 dalam satu, boleh lah. Pisau ataupun yang duk ada dekat keping kuku tu kan. Okey, baik, kita nak selesaikan soalan uji minda kita pagi ni. Okey, soalan yang dah pun Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi dalam banyak-banyak jawapan dalam banyak-banyak jawapan yang dah pun Bambam bacakan, yang dah pun dijawab oleh pemanggil-pemanggil kita pagi ni, jawapan yang paling tepat. Okey, dengar baik-baik nah. Jawapan yang paling tepat. Ada ni Kak Liza kita ni. Okey, okey, apa bawa bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jawapan yang paling tepat adalah dimiliki oleh agak siapakah yang jawab tepat tadi ni? Jawapannya adalah jawapan yang diberikan oleh Abang Malik Ina. Tepuk sekali. Wah, berapa ramai yang jawab tadi kan. Abang Malik kita seorang jawab betul ni. Heran lah, kerap-kerap lah Abang Malik kita jawab betul kan. Okay, macam-macam jawapan, macam-macam pisau. Dan nama pun pisau, mestilah tajam walaupun dia hanya sekadar memotong kek. Sebab apa? Sebab kek tu terbelah. Betul tak kan? Jarang pisau potong kek. Potong kek tak boleh. Betul tak kan? Walaupun pisau mainan sekalipun, cuba buat tengok, boleh tak boleh kan? Okey, baik, jadi jawapan yang diberikan oleh Abang Malik kita adalah pisau dalam foto. Gambar pisau tajam tak? Cuba cek tengok. Gambar pisau, cuba potong kek tengok, boleh tak apa gambar pisau tu? Kan pisau kat rumah tu kan, cuba ambil gambar, cuba tenung gambar tu kan. Pisau ni boleh potong tak? Dia lebih terbelah tak? Dia boleh apa lagi? Itu yang Abang Leman yakin-yakin. Abang Leman pun jawab salah tau. Sebab tu Abang cakap soalan dia ni, macam kalau budak satu term boleh bercakap, lebih sebut soalan ni. Tapi jawapan dia level 4 kali PhD tau. Jadi Abang kena panggil Doktor Malik. Baik, terima kasih untuk anda yang supporting pagi ni. Sekadar gurauan untuk uji minda kita. Okay, yang paling penting seorang jawab betul. Yang lain semua salah. Yang sembang besar pun tak jawab juga kan. Gambar pisau mana tajam? Betul tak kan? Gambar kan, nama pun gambar kan. Sama macam gambar nasi ayam lah. Cuba makan gambar tu, kenyang tak kan? Makan nasi ayam. Okay, baik, 10 pagi, perkembangan terkini berbilang dalam Warta Mutiara. Terus FM, segalanya untukmu.

0: sekali mimpi dah.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年
5: sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Pulau Pinang, 10 pagi.
2: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sambutan peringatan Hari Anti Dadah 2026 berlangsung di dataran Sungai Muda, Kampung Titi Merdeka Kepala Batas pagi ini, dan acara turut dihadiri yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ramli Ngah Talib. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama Phil Gabriel di sana. Silakan Phil.
3: Terima kasih rakan menyampai di studio. Saya kini berada di Bumbung 5 Kepala Batas bagi menyaksikan majlis perasmian Hari Peringatan Anti Dadah Kebangsaan 2026. Jadi dalam majlis ini nanti ada pelbagai program yang disediakan untuk orang umum, tapi yang pentingnya sekali, macam mana mak bapak boleh mengenal pasti cara untuk mengesan pergerakan anak-anak agar tidak terlibat dengan dadah. Dan majlis ini, sambutan majlis Hari Kebangsaan ADK ini akan dirasmikan oleh yang di Pertuan Negeri, Tun Ramli Ngah Talib, dan hadir juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasir Shah Ismail dan juga Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan fokus diberikan kepada ibu bapa agar dadah-dadah baru jenis MD, MA, PU-PU dan sebagainya tidak terbawa-bawa ke dalam kehidupan anggota masyarakat, khusus pada anak-anak muda sekarang ni yang mula-mula melibatkan diri dengan vape dan sebagainya dan akhirnya bertukar menjadi dadah. Dan mesej peringatan yang diberi kepada orang ramai yang hadir di sini ialah bijak memilih, jauhi dadah. Saya kira setakat itu saja perkongsian saya di Bumbung 5 Kepala Batas. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Phil. Pulau Pinang perlu mengukuhkan aktiviti inovasi, pembangunan produk, penciptaan harta intelek dan mencipta peluang ekonomi bernilai tinggi. Ini bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negeri ini terus mampan. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Zairil K. Johari berkata pasal pertumbuhan seterusnya bagi Pulau Pinang bergantung kepada keupayaan untuk menarik lebih banyak aktiviti inovasi serta memperkukuh keupayaan pembangunan produk dan teknologi. Menurut beliau, walaupun Pulau Pinang telah muncul sebagai antara hub pembuatan dan teknologi utama di Asia sejak lebih 5 dekad lalu, namun negeri ini perlu bergerak lebih jauh daripada sekadar kapasiti pembuatan. Tegasnya, Pulau Pinang berada pada kedudukan yang baik bagi memenuhi keperluan tersebut menerusi ekosistem industri matang, tenaga kerja kejuruteraan berpengalaman dan institusi akademik yang kukuh. Kedudukan itu turut selari dengan Pelan Induk Ekonomi Digital Pulau Pinang 2025-2030 yang menyasarkan sumbangan ekonomi digital sebanyak 35% kepada keluaran dalam kasar dalam negeri kasar KDNK negeri menjelang 2030. Ini pula 4.13% kadar penurunan kes penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang direkodkan tahun lalu di Pulau Pinang. Ini melibatkan 13,855 individu pada tahun 2025 berbanding 14,452 orang tahun sebelumnya. Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Pulau Pinang, Roswati Apin berkata susulan tren tersebut, pihaknya kini memperkasa aktiviti pencegahan agresif di daerah seberang Perai Utara. Ia berikutan kawasan tersebut mencatatkan peningkatan kes tertinggi.
4: Saya percaya kombinasi daripada penguatkuasaan termasuk ADK polis dan juga penguasa tempatan akan sentiasa ambil akan bersama-sama gembleng lah untuk memastikan bahawa pengawalan itu dapat diteruskan ya daripada semasa ke semasa dengan menggunakan strategi yang lebih berkesan.
2: Roswati Apin. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi bicara Prisma di Konti Mutiara FM. Sebagai langkah intervensi awal, AADK turut menyediakan khidmat nasihat serta program rawatan dan pemulihan secara sukarela sama ada di peringkat komuniti mahupun institusi. Beralih ke perkembangan lain. Kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun ditemukan tidak sedarkan diri dipercayai terjatuh dari unit kediamannya di tingkat 24 sebuah kondominium di Teluk Kumbar malam kemarin. Kanak-kanak itu ditemukan orang awam kira-kira jam 11.30 bilik malam di tingkat 5 kondominium berkenaan sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi. Hasil pemeriksaan polis dan pasukan forensik di tempat kejadian mendapati tiada unsur jenayah ditemukan di lokasi kejadian. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang bagi proses bedah siasat. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Wahab ketika dihubungi memaklumkan satu kenyataan berhubung kejadian itu akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara. Berita disunting Zato Ikmah Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 99, 90 berplus 9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, I'm Mutiara FM, segalanya untukmu. 10 minit pagi waktu ini. Bambam akan terus setiap temankan sampai pukul 12 setengah hari nanti. Dan untuk jam ini, Bambam nak payung anda lagu-lagu yang terbaik. Antaranya kita ada lagu ini. Hanya

0: Ribu Bayangan dan juga kita ada lagu ini. Ya, sampai lagi lagu-lagu terbaik untuk anda terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM segalanya untuk

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sebagaimana kita dituntut berbuat baik kepada sesama insan, begitu juga kepada makhluk lain seperti haiwan dan juga tumbuhan.
2: Janganlah kita menyakiti haiwan sesuka hati. Begitu juga dengan alam sekitar. Peliharalah sebaik mungkin untuk kita sama-sama merasakan keindahan ciptaan Tuhan.
3: Pesanan berbuat baik ini daripada kami,
4: Mary 45.
3: Teruskan mendengar Mutiara FM.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan kacang. Ketinggalan. Hanya di TV OK.
4: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
5: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
4: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
6: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
4: Ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
6: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Pausin, boy!
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah disahkan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia segera over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
9: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
8: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45 untuk semua pendengar Mutiara FM.

0: Satu tahun Cristiano Ronaldo masih lagi menjadi antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahawa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Tegak bangsa kerana budi, rosak budi bangsa binasa.
3: Cita-cita Malaysia untuk mencapai taraf negara maju sangat bergantung kepada pembangunan nilai dan budaya yang betul. Nilai inilah seperti ketulusan, kejujuran, integriti, adil beramanah dan accountability.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
2: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
3: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutia

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam tu hangga?
2: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
1: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
2: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1-300-888-938.
3: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
4: What? Siapa?
3: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
4: Betul?
3: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
4: Buang apa? Buang apa?
3: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
4: What? Nak buat apa?
3: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
4: Aku tak dan.
3: Ni aku main rumah hang.
4: What? Siapa?
3: Yamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
4: Aku dah halau dah.
3: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
4: Nah, ni macam ni. Aku sayang benda-benda tu.
3: Ni, nak abang bagi, bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
4: Okey.
3: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
4: Oh, jentik
3: Aedes ni boleh buat demam denggi.
4: Aku ingat okey, tak apa.
3: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnak, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
4: Okay. Ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit eh.
3: 10 minit lah.
4: Eh, aku main balik.
3: Ingat lah. Okay.
5: Era FM.

0: Hava yerseyende okuyumma kimseye. Tamam bu boy abı abı bakacağın. Tabi sedela sayımına bakın. Bahim vatan yok. Sayıda bamır başkan bakavulan. Yakın bana değilseni. Dan yang paling penting saya dapat membantu keluarga. Keluarga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: OKU juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
3: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bam bam sedang temankan anda waktu ini. Okey, 11:06 minit pagi waktu ini. Dan untuk yang sedang bertugas sama macam bam bam kat sini kan, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Okey, yang sedang bercuti, selamat bercuti. Okey, tak lupa juga untuk anda waktu ini yang sedang menonton siaran Piala Dunia 2026 di mana perlawanan yang berlangsung di TV OK untuk pagi ni, perlawanan di antara Mesir dan juga Iran. Sebelum minit keempat, Mesir telah pun menjaringkan satu gol. Okay, dan juga perlawanan telah berlangsung okay, yang mana melibatkan kumpulan G iaitu New Zealand dan juga Belgium. Dan kalau kita nak imbas seketika, dua perlawanan telah pun berlangsung tadi untuk grup H yang mana Arab Saudi seri bersama dengan KP Verde dengan kedudukan 0-0 dan juga Uruguay tewas di tangan Spanyol dengan kedudukan 0-1. Okey, dan anda boleh tonton untuk perlawanan yang sedang berlangsung waktu ini, Mesir dan juga Iran dah pun masuk minit ke-6 di saluran TV OK. Alright, baik, terima kasih juga untuk yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM. Okey, yang nak sembang-sembang boleh, yang nak kongsikan DVD anda juga hari ini boleh, yang nak minta lagu boleh, tak ada masalah. Hantar mai 0205 08 09 57 Metro FM, segalanya untukmu.

0: Walaupun
1: sibuk dengan kerjaya sebagai anak negara madani,
2: tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
3: Pertama kali ku melihat wajahnya, ku terima semua.
1: Ayo seluruh rakyat Malaysia sudah hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di PICCA Batu Arena Pulau Pinang. Mainlah bersama dengan keluarga dan rakan.

0: Ha? Nak makan apa? Tak ada. Dah habis. Ni. Tengok menu ni. Order kat sini lah.
1: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
0: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
2: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi. Hati kasih kerana sayang.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara
3: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Click. Anda yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Click, betul-betul percuma.
4: Yes, RTM Click, betul-betul percuma. 11.18 minit pagi waktu ini. Okay, selamat pagi untuk anda yang mungkin tarik selimut lagi sejuk pagi ni, Bambang. Ah, pasal apa yang sejuk tu? Okay, ni kiriman daripada Kak Ina. Laksa Teluk Kumbang kita ni katanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berganti katanya. Info cuaca Teluk Kumbang hujan lebat pagi ni. Dan kalau kita nak imbas seketika info cuaca terkini di sekitar Pulau Pinang, kini sebelah pagi tidak makan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tidak makan tiada hujan. Okay, tapi kot mana pun kita kena berwaspada sentiasa. Ha, keadaan cuaca tak menentu kerana main hujan kan. Ha, hujan lebat sungguh. Tapi kalau main panas, panas lit-lit kan. Lepas hujan lebat tu, dia boleh panas. Segar kan. Jadi apa pun untuk anda, sentiasa rancang perjalanan anda yang naik motor, kena standby dah baju hujan tu. Takkan larat nak ada hujan kan. Baju hujan tu mau duduk standby, siap-siap buh dalam raga. Kalau kata hujan tu, berhenti dapat yang selamat. Pakai baju hujan dan kembali teruskan perjalanan anda. Yang naik kereta pun sama juga. Jangan nak menyelit sangat waktu tu hujan ni, jalan licin. Okay. Semoga insyaAllah, semoga yang baik je untuk kita hari ni. Dan sekejap lagi nak kongsikan bersama-sama dengan anda sikit info untuk anda di Bernama. Okay, terus layan Traffam segalanya untuk

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM tolak keganasan.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dan sementara VTHM yang boleh mencecah hingga RM100 itu menurut MOF ia mengambil kira pelaksanaan budi disil yang menggunakan data pemilikan kenderaan dan cukai jalan aktif sebagai antara kriteria kelayakan. Dan langkah itu memberikan ruang kepada pemilik serta pengguna sebenar kenderaan disil memastikan maklumat pemilikan kenderaan teratur dan selaras dengan penggunaan sebenar. Okay? Dan bagi memudahkan urusan rakyat, JPJ akan membuka kaunter perkhidmatan pada hujung minggu dari 4 hingga 26 Julai bermula 8 pagi hingga 5 petang di semua pejabat JPJ negeri dan pejabat JPJ UTC negeri bagi urusan berkaitan permohonan budi disil. Okay, DMF turut membenarkan pemilik berdaftar kenderaan disil memindahkan kelayakan subsidi disil kepada ahli keluarga terdekat yang merupakan pengguna sebenar kenderaan tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang akan ditetapkan. Okay, dan ini berkaitan dengan mekanisme pemindahan kelayakan itu yang akan diumumkan menerusi saluran rasmi Budi Madani selepas perincian teknikal dimuktamadkan. Okay? Jadi kita dah pun dimaklumkan berkaitan dengan budi disil, okay, dan juga Budi Madani. Jadi manfaatkan sebaik mungkin penggunaan, okay, disil dan juga disil dan juga petrol RON 95 sebaik yang mungkin. Alright, baik. Dan terima kasih untuk yang sedia hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman yang Bama nak kongsikan. Daripada Abang Man kita. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Katanya tengah cuti ni Bambam, sambil-sambil layan Mutra FM. Terima kasih Abang Man kita. Okay, dan juga ini kiriman yang Bambam nak bacakan daripada Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sempat hantar emoji je kan. Okay, dan juga ada yang tak puas hati juga dengan Bambam bagi tadi kan. Katanya Bambam, pasal apa jawapan dia hatu? Hatu bukan pisau. Tak kisahlah. Okay, yang penting ada perkataan pisau tu. Okay, jadi apa pun untuk anda, waktu ini kita nak teruskan lagi layan lagu-lagu hiburan terbaik untuk anda. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Tahu tak, menepati masa itu sangat penting. Malah, ada ketikanya kita terlepas banyak peluang kerana tidak menepati masa. Kalau dah lambat tu, cakap je lah lambat. Ni, bila kita tanya, kata on the way, on the way. Padahal tak keluar rumah lagi. Jangan nak tipu, tak baik tau. Pesanan sila tepati masa ini dibawakan oleh saya, Dian Basha, untuk pendengar Mutiara Jangan FM.
1: Assalamualaikum Orang Pening, saya Dato' Jeffrey Dean, terus mendengarkan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 11.51 minit pagi waktu ini. Okay? Tugasan Mama akan berakhir tepat pukul 12 tengah hari. Dan selepas ini, Aziz ke Mimi? Mimi ke Aziz? Aziz ke Mimi? Okay, nak tahu siapa yang akan temankan anda untuk segmen yang berikutnya? Santai Sabtu 12.06, sama-sama kita nantikan. Okay, tepat pukul 12 tengah hari nanti. Okay, apa pun untuk anda, kita bersama. Terima kasih terus setia mendengarkan Mutiara FM. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum, bye-bye, jaga diri.

0: oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia Nabila Razali dengan Balas Baik. Okeylah kan, kadang-kadang kita rasa penat sangat berbuat baik kan. Lebih-lebih lagi apabila kebaikan itu dibalas dengan kekecewaan. Tapi kena ingat ya, berbuat baik bukan kerana kita mengharapkan balasan daripada manusia. Teruskan menjadi insan yang memberi manfaat. Kerana setiap kebaikan pasti ada ganjarannya. Walaupun bukan daripada orang yang sama. Mungkin hari ini kita menolong orang lain. Esok Allah hadirkan pertolongan melalui jalan yang tak kita sangka. Jadi kita balaslah baik ya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Waktu ini bersama-sama dengan saya Azi. Hari Sabtu hari ini 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Santai Sabtu 12.06 hari ini bersama-sama dengan saya Azi sehinggalah jam 6 petang nanti ya. Terima kasih juga Bam tadi yang telah pun temankan anda dalam Santai Sabtu ni. Ada banyak perkongsian menarik yang saya nak share dengan anda saat lagi. Jadi untuk anda yang sedang memandu tu, berhati-hati. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas anda. Jalan di sekitar negeri Pulau Pinang, kalau tadi ya, sewaktu saya berada di atas jambatan Pulau Pinang kan, jalan tu memang agak perlahan jugalah dari arah Seberang Jaya menghala ke jambatan Pulau Pinang. Saya rasa sebab kereta banyak hari ni, trafik agak tinggi juga di atas jambatan, memang slow moving lah ya. Jadi untuk anda yang nak keluar, nak masuk ke pulau, rancanglah perjalanan anda sebaik mungkin. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Backstreet Boy, bukan Big Backstreet Boys. Dengarkan As Long As You Love Me, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: vară bertemu soare.
1: Pisinila, udaie bersilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Itu dia Wani Hasrita dengan Lembayung Tari. Okey, untuk anda semua, selamat tengah hari yang sedang menjamu selera tu, dekat rumah ke, dekat kedai makan ke, dekat mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana memilih Mutiara FM sebagai radio peneman anda di kala anda sunyi. 18 jam sehari menemani anda. Okey, untuk anda yang nak masuk pulau tu, tadi saya dah share tentang trafik kan. Cumanya dekat sini trafik menghala ke pulau ya, di permulaan Jambatan Pulau Pinang dari arah Perai ke pulau tu memang perlahan lah, memang nampak perlahan sangat. Selepas itu dah lepas pada tol tu, dia memang perlahan. Kemudian di pertengahan sikit tu, dia lancar menuju ke pulau ya. Apapun anda rancang aktiviti perjalanan anda, okey? Untuk cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, sekarang ini tadi saya nampak dekat luar tu agak mendung jugalah ya. Apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia hari ini, ada ribut petir di beberapa tempat di sebelah petang. Malam tak ada hujan untuk hari ini ya. Kemudian besok pagi petang ada hujan di kebanyakan tempat. Malam tak ada hujan. Maksimumnya untuk hari ini 32 darjah Celsius dan esok 30 darjah Celsius. Okey, jadi rancang segala aktiviti anda yang nak masuk pulau tu, nak cari nasi kandang ke apa ke, rancang sebaik mungkin kerana petang ada hujan hari ini ya. Jadi itulah cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini. Untuk anda yang baru sampai ke Pulau Pinang, kami nak ucapkan selamat datang ke Pulau Pinang. Selamat menjamu selera, selamat berjalan jalan. Semoga anda happy-happy saja berada di negeri Pulau Pinang ni. Okey, jangan lupa untuk tune Radio Mutiara FM dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Klik, betul-betul percuma untuk anda ya. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Dengarkan ini dia, Emelina, Cinta Bukan Sayur Asam. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terlintas semacam mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia Kumar Sanu dan juga Kavita Krishnamurti, Merah Ek Sapna Hai. Okey, anda boleh dengarkan lagu-lagu Hindi terbaik pada hari Isnin dan juga Rabu bersama-sama dengan DJ Ellie, ya. Okey. Dah pun 12.35 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya Aziz. Santai Sabtu 12.06 terus temankan anda waktu ini. Baiklah, untuk anda ya, untuk anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati memandu. Yang sedang menjalankan tugas tu, bertugas hari ini hari Sabtu kan, tugas bekerjalah dengan amanah. Dan juga yalah, kadang-kadang kalau ada yang bekerja di pekerja-pekerja industri kita kan, ada yang bekerja hari ini, ada yang 7-7, ada yang balik sekejap lagi kan. Apa saja pun pekerjaan yang kita lakukan, kita dapat rezeki yang halal kan. Biasalah, saya pernah berada dalam dalam industri tu. Saya tak panggil pekerja kilang, saya panggil pekerja industri. Sebab kalau tak ada mereka ni, memang kita punya, orang kata apa, ekonomi kita pun agak susah juga lah kan. Sebab mereka ni lah yang menjana ekonomi kita, bekerja di sektor industri kan. Macam-macam perbuatan yang dilakukan. Ada yang kerja dalam bidang microchip dan sebagainya kan. Sebenarnya pekerja industri banyak dia punya dia punya scope-scope kerja, tugas dia kan. Saya pernah bekerja 7-7 di industri juga. Kerja malam pernah, kerja pagi pernah kan. Banyaklah pengalaman tu ada. Dan sebab itulah kita sebenarnya apa je pekerjaan yang kita lakukan, kita jangan membeza-bezakan. Kan, semua kerja adalah sama kerana kita dapat rezeki yang halal kan. Okey. Baik, ada kiriman daripada Siti Seberang Jaya. Katanya, oh Aziz, itu dia dengar lagu Hindi dah katanya. Aha, okey. Terima kasih Aziz kerana siarkan lagu Hindi ni. Saya terhibur sebenarnya dengan lagu-lagu yang dah pun diputarkan. Terima kasih Siti Seberang Jaya. Okey. Baik, untuk anda, ada sikit perkongsian yang saya nak share dengan anda ni. Perkongsian dia tentang, sekejap, mana dia hilang dah. Okey, dapatlah. Tentang lagu ni, tentang lagu yang akan saya putarkan kepada anda sekejap lagi kan. Kerana apa, apa yang saya nak cerita dengan anda, setiap orang, setiap daripada kita ni, memang kita ada titik permulaan kita kan. Tak semua kita terus berada di atas. Ada yang bermula dengan kegagalan, kesusahan, malah pernah dipandang sepi lah oleh orang kan. Tapi kita jangan pernah malu dengan perjalanan kita. Orang yang benar-benar berjaya bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang berani bangkit setiap kali tersungkur. Jadi, hargailah proses perjalanan tu. Kerana setiap langkah dari bawah, itulah yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Jadi, untuk hari ini ya, bagi anda yang berada di bawah ke kerja apa yang dilakukan sekalipun, jangan rasa jangan rasa down. Tak dapat kerja pun jangan rasa down. Kena berusaha untuk mendapatkan kerja kan. Untuk adik-adik jugalah, yang mana yang dapat sambung belajar, ada yang tak dapat sambung belajar, kena pergi tingkatan 6. Mana tahu ini adalah satu benda, satu platform yang terbaik untuk adik-adik. Pergi tingkatan 6, kemudian dapat 4 flag pula, boleh masuk universiti apa sahaja, pilihlah kan. Jadi dia adalah proses pembelajaran kat situ, dan perjalanan tu. Dan percayalah, bila anda dah berada dalam tu bidang pekerjaan, dah bekerja dah, anda akan teringat balik zaman-zaman dulu. Anda akan rasa manisnya perjalanan hidup anda kan. Jadi apa yang Allah susun untuk kita tu dah terbaik kepada kita. Yang penting kita kena berusaha, bertawakal, berdoa juga kan. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Okey, dengarkan ini dia dari bawah Metro FM, segalanya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Itu dia Afiq Syazwan featuring Sabala dengan Querida Mi Amor. 12.59 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan kita, yang kirimkan di ruangan WhatsApp ni. Daripada Kak Nisa dari Sungai Rusa balik pulau, kata Kak Nisa, selamat tengah hari Aziz. Kak Nisa ni baru je beli radio. Radio lama rosak Aziz. Ni baru boleh dengar radio Aziz. Selamat bertugas Aziz. Aziz pasang lagu best lah. Terima kasih Kak Nisa. Itulah dia kan, kalau tak ada radio kita rasa macam sunyi je hidup kita kan. Kalau kat rumah tu, daripada buka TV, buka radio kadang kan. Sebab TV nak kena duduk depan TV tengok kan. Radio kita boleh buat kerja sambil mendengar, betul tak? Kalau anda nak dengar contoh macam nak tonton TV, ada drama-drama yang menarik kan, barulah kita akan stay kan. Kalau tak ada, dekat dalam bilik ke, dekat mana-mana ke, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil dengar radio. Itulah fungsi radio kan. Sebenarnya dia menemani kita setiap hari. Kalau kita tak perasan kan, dalam kereta, kadang-kadang kalau yang ada radio kat rumah tu, ibu-ibu kita sambil-sambil masak tu, sambil-sambil lah dengar radio. Terima kasih Kak Nisa. Okay, ada kiriman juga daripada Kak Ina dari Taman Arak Indah, Permatang Pau. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat tengah hari juga. Alhamdulillah, selalam sihat dan ceria-ceria selalu juga buat semua, katanya. Dekat area Taman Kak Ina pun kejap mendung, saat panas pula. Macam nak hujan pun ada. Apapun hujan atau panas, kurniaan diri darinya. Bersyukur, Alhamdulillah, katanya. Layan je lagu-lagu juga info hari ini dekat Mutara FM terbaik. Okey. Baik. Terima kasih banyak-banyak ya kepada Kak Ina dari Taman Arak Indah Permatang Pau. Ya lah, kata Kak Nisa, kalau tak ada radio sunyi. Sunyi gila, betul kan. Terima kasih juga kepada Aziz Padang Serai. Assalamualaikum Aziz. Selamat tengah hari dan selamat bertugas. Okey, baik. Terima kasih banyak untuk anda yang kirimkan di ruangan WhatsApp, yang sedang mendengarkan kita waktu ini, sambil-sambil nak tunggu pukul 1.23 nanti, 1.24 hari ini, waktu azan Zuhur nanti kan. Kita layan lagu-lagu, okey? Ini saya nak pasang lagu, beberapa lagu untuk anda. Dan kejap lagi kita akan terus dengarkan utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Okey, baiklah, untuk anda semua yang terus layan kami, terus bersama-sama dengan kami walau di mana juga anda berada, okey? Lagu ini mengisahkan tentang kehilangan. Ada kalanya kita rasa kita hanya benar-benar menghargai kehadiran seseorang tu bila dia sudah tak ada di sisi kita kan. Lagu ini dia mengangkat kisah kerinduan, kehilangan dan harapan untuk kembali memiliki cinta yang pernah menghiasi hidup. Oh gitu. Dengarkan ini dia, Hasno dengan lagu Ku Untukmu.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional CRG dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen dan berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan di Mamano di Dewan Jubli Intan Sabraim. Segamat kita ke Dun Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Sing Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Mufakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat menggunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah, persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terus layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Østgaard namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi paruh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan ditandatangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 1.14 minit tengah hari waktu ini. Baik peringatan buat diri saya dan juga semua pendengar. Maksudnya waktu Zuhur nanti, marilah kita sama-sama menyahut panggilan Allah dengan menunaikan solat pada awal waktu. Luangkan seketika daripada urusan harian kita, kerana itulah sebaik-baik rehat untuk hati dan juga jiwa kita, kan. Jadi bagi semua, waktu Zuhur hari ini tepat jam 1.24 minit tengah hari. Semoga setiap langkah kita menuju ke arah kebaikan diberkati dan dipermudahkan. Jadi selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada semua Muslimin dan juga Muslimat.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

pok siap makan untuk keluarga kerana Allah. Cukup besarnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram balik rumah geram. Duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa. Geram kat kawan tu. Geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun hidup dia kerana Allah.

tahu tak kadang-kadang Allah punya nak bagi kebaikan kat kita sampai ke tahap Allah hantar baik tu mai kat kita. Antara satu benda yang sangat besar fadilat dia adalah sedekah. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, orang mati pun dia minta takhir mati dia tu untuk dia sedekah. Dia bukan minta nak bangkit semayang, bukan minta nak dia biar aku bangkit ke dunia Allah untuk aku bersedekah. Nama kata besar yang sedekah. Sampai Nabi kaitkan sedekah dengan iman. Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman yang dia mampu sedekah. Pasal kita yang tak apa nak kuat iman ni, kita duk bayang kalau kita ada 100, kita bagi 10, kita tinggal 90 ringgit. Sedangkan Allah kata dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin habbah. Maksudnya derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 1 biji. Siapa bagi sedekah 700% Allah ganda kat dia. Nah, Ustaz. Allah dah tunggu bila nak sedekah, bila nak sedekah, tak sedekah-sedekah juga. Allah hantar tu mai sampai dekat kita, hantar sapi masjid, hantar sapi kat tabung, hantar sapi kat cari orang miskin. Dah, Allah hantar orang miskin mai kat kita untuk kita sedekah. Tu pun dia rasa gelisah. Bagi lah seringgit pun. Tak apa sindiket ke ustaz ni, sindiket tu mai hantar ni, banyak macam-macam sindiket tu ada. Kok rasa tak confident dengan yang dia duk kutip tu, ambil seringgit, nah adik, nah ambil seringgit ni adik pergi minum air. Selekah pergi kat dia. Kalau benda baik masih berasa gelisah, maksud hati kita ada benda tak kenal.

0: jalan-jalan.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasalah berhati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kejap lagi 2.15 minit petang ni kita ada carta top 10 Mutiara untuk anda dengarkan. Jangan lupa untuk undi lagu-lagu anda, lagu-lagu yang anda nak terus berada dalam carta. Kalau anda tak undi, lagu-lagu tu akan terkeluar. Nak tahu lagu mana yang naik, lagu mana yang turun? Kejap lagi dalam carta top 10 Mutiara. Okey, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 melabuhkan tirainya dengan 6 perlawanan penting. Jam 5 pagi, Panama menentang England di Stadium New York, New Jersey menerusi Sukan Plus, manakala Croatia berdepan Ghana di Stadium Philadelphia melalui TVOK. Jam 7.30 pagi, Colombia berdepan Portugal di Stadium Miami menerusi TV2, sementara Republik Demokratik Kongo menentang Uzbekistan di Stadium Atlanta melalui TV1. Jam 10 pagi pula, Algeria bertemu Austria di Stadium Kansas City menerusi Sukan Plus, manakala Jordan berdepan Argentina di Stadium Dallas melalui TVOK.

Okey, terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz Santai Sabtu 12.06. Baiklah, sebelum kita dengarkan carta top 10 mutiara jam 2.15 petang, kita ada kiriman daripada rakan kita ni, Pak Din daripada Bukit Mentajam. Waalaikumsalam Pak Din. Katanya sambil cuci kandang kucing ni dari pagi tadi, memang duk dengar mutiara FM. Rindu Penang nak masuk tapi tak berani sebab takut jam katanya. Cuaca dekat Kemunting nampak redup dengan panas biasa-biasa je. Esok baru nak balik Bukit Mentajam sebab ada kenduri. Salam daripada Pak Din Kamunting, orang BM tu dia. Memanglah kan, nak masuk pulau ni kadang-kadang Sabtu Ahad ni boleh tahan jugalah kan. Apa-apa pun, kalau anda keluar awal, insyaAllah boleh sampai. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai lah ya esok. Dan untuk anda juga yang sedang berada dalam kesesakan jalan raya tu, nak masuk ke pulau tu, saya doakan semoga selamat sampai. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda dan pandu dengan berhati-hati. Okey, jom terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Amin suara ni teman apa semua gerak solo hingga jam 3 petang macam biasa dalam Carta Top 10 Mutiara guys. Terima kasih banyak-banyak untuk hampa yang terus layan kami hujung-hujung minggu ini. Jadi macam mana hujung minggu apa semua? Alright ke tak? Alright. Banyak ke aktiviti yang nak diaturnya tu? Amin pun insyaAllah ada banyak benda juga. Aktiviti dan juga perkembangan-perkembangan terkini yang kita nak kongsi bersama selepas ini. Tapi sambil-sambil itu, kita chill dulu lah dalam lagu Carta Top 10 Mutiara. Okay. Let's go. Kita terus nak layan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Lagu dari arah Johari ini turun ni guys. Terlalu bodoh tajuknya. Kasar tajuknya. Tapi lagunya begitu menyentuh jiwa. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 10.

0: di Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Ya, carta top sebelum Mutiara, itu lagu di tangga yang ke-9 ini, Sakri dan Sahih. Hiburkan hampa semua untuk hujung minggu ini. Macam mana hujung minggu ni, banyak ke aktiviti? Ada yang kata aktiviti kenduri, ada juga aktiviti-aktiviti sihat, rekreasi dan sebagainya. Tapi ada juga rakan-rakan yang katanya duduk di rumah je, Amin, nak rehat saja. Anak-anak pun kata nak rehat juga. Anak-anak ni kalau yang dah besar, mungkin mereka independent lah, boleh nak rehat macam mana kan. Tapi anak-anak yang kecil ni, kadang-kadang kita nak kena perhatikan juga. Kadang perbuatan mereka yang mungkin boleh membahayakan bukan sahaja nyawa mereka, tapi nyawa orang lain boleh jadi juga. Tapi ini sangat memilukan lah. Apabila ada satu kanak-kanak ni dikatakan cuba nak panjat water heater tu lah, tapi dia panjat atas sinki. Sinki tu pecah dan serpihan batu sinki tu terkena dekat leher dia. Boleh bayang macam mana dia punya pedih dan perik dia tu, meninggal apa. Jadi kadang-kadang kan, apa saja kita nak buat, kita kena bagi satu peringatan lah dekat anak-anak. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat, kena pantau juga. Ini khas untuk anak-anak yang kecil lah. Memang betul, kita biarkan mereka ni explore untuk dengan lebih cepat dewasa, tapi pada masa yang sama di bawah pemantauan kita juga, okay? Sampai-sampai itu juga, jom kita layan lagu di tangan ke-8 dalam Diam Mojah Hafiz, Zainakal, Zami Haris, Carta Top 10 Mutiara. No.

0: Tanjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

Yang Putera FM segalanya untukmu. Itulah lagu di tangga yang ketujuh. I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Tapi kalau cerita bab Bobo Ashura, oh, always like lah. Kadang setengah tempat dia ada dia punya resipi-resipi tertentu tau.

0: selalu dikaitkan dengan zaman Nabi Nuh. Apabila dah tak ada barang nak masak, lalu dimasaklah barang-barang apa yang ada. Dan kisahnya itu pula kisah yang tak sahih kerana tak ada nas dalam Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai salah satu aktiviti kenduri untuk diagihkan kepada ahli keluarga, diagihkan kepada golongan fakir miskin, masyarakat setempat, maka itu bolehlah diamalkan. Dan seronok juga kan, kenduri-kenduri berbuat Asyura ni. Dan hampir pun lama dah tak makan. Dan dia kalau makan di luar hari Asyura, dia sur dia tu tak sama lah. Umpama kita makan ketupat di luar hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha lah, sedap tu sedap lah, rasa je lah. Tapi dia punya auranya tu jadi kalau kat tempat hampa pula macam mana bubur Asyuranya tu, apa yang dia letak? Sebab kalau versi manis dan berlemak ni selalunya di utara, kalau versi berempah pejai selalunya di belah-belah pantai timur dan selatan. Ada lagu tu. Amin punya version macam mana pula? Amin punya version lebih kepada manis dan berlemak lah, tak pernah rasa lagi lah yang berempah ni. Mungkin ada kawan-kawan kita dari pantai timur nak bagi rasa air sedap, Min. Kami pun apa kurangnya? Main hantar tengok dekat Jalan Burma ni, RTM Jalan Burma. Cik bagi alamat. Tapi sampai-sampai tu juga, jangan lupa untuk terus layan dan juga nikmati lagu di tangan ke-6 selepas ini. Juliet, Hakim and Magistrate, Carta Top 10,
1: Nombor 6.

0: Eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Ya, carta top 10 mutiara itu dia lagu di tangga yang kelima, Sayang Orang Sama. Adik rasa, Haimi, begitulah kalau ada percintaan kan. Kenalah setia pada yang satu. Baru-baru ni, Haimi ada tengok satu posting tau. Peniaga kedai bunga ataupun florist. Dia kata, indahnya bila tengok pemandangan sebagai seorang florist. Jual bunga ni kan. Sebab yang beli ni pasangan-pasangan. Dan beli bunga ni memang selalunya akan diberikan kepada pasangan. Baik pasangan itu dia bagi pada suami ke, baik bunga itu dia bagi pada isteri. Tapi kebanyakannya si suami beli bagi kat isteri lah. Video tu membuatkan ramai orang komen dalam keadaan tersenyum berbunga-bunga sebab ada yang lelaki beli. Dia sambil berjalan tu sambil dia sorok bunga tu dekat belakang badan dia tau. Sampailah dia pergi kat pasangan dia. Pakcik pun tak kurang hebatnya juga. Beli juga berhenti. Bagi dekat makcik, dekat isteri tercinta. Seronok. Kadang-kadang bila kita lemparkan satu pemberian yang kadang-kadang tak minta pun segunung emas, cukup satu kadar perhatian kan, membuatkan dia pun tersenyum, hati kita pun tersenyum juga. Adakah dekat rumah suami-suami yang romantik? Alhamdulillah. Yang tak romantik tu adakah? Ada juga, I mean. Tapi cara romantik mereka tu, romantik cara mereka lah. Act of service mereka tu, dia punya love language mereka tu adalah dari segi kata-kata, dari segi perbuatan. Kalau kita rasa susah, mereka tu tolong. Tu cara mereka menunjukkan cara cinta mereka. Tak bagi bunga semata-mata. Sebab kalau bagi bunga pun kami marah juga. Tak boleh nak makan. Apapun untuk apa semua, kalau kita bagi baik, balas pun baik juga. Sebab lagu di tengah keempat selepas ini, Nabila Razali, Balas Baik.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah carta top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Alahai, Nurlela.
1: Team Bro, semasa dengan punya show gerak solo teman apa semua jam 3 petang. Itu adalah lagu di tangga yang ketiga Nurlela, Haziq Rosby. Jadi apa-apa untuk apa semua nak make sure lagu terus berada dalam carta top 10 Mutiara. Jadi hampa kena terus undi lagu-lagu hampa di Facebook kita dengan carian Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Ataupun boleh juga undi di WhatsApp channel kita, sama juga dengan carian carta top 10 Mutiara. Okey, dan kita nak terus layan lagu di tangga yang kedua, Siti Nordiana. Ahai, terus layan carta top 10 Mutiara.
2: Nombor 2.

0: hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasin.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: Itu dah juara untuk carta top 10 Mutiara Rancang Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih juga untuk apa semua yang terus undi lagu-lagu pilihan hampa semua di Facebook kita, undi pilihan lagu-lagu hampa semua di portal Mutiara FM, juga di WhatsApp. Ada juga yang nak suggest lagu-lagu, amin. Kalau ada lagu yang terkeluar, boleh ke kami suggest lagu-lagu? Boleh juga. Hantarkan diorang WhatsApp pun boleh. Nak promosikan program ke, nak promosikan gerai ke pun boleh juga, hantarkan dengan WhatsApp. Senang cerita, apa-apa sahajalah update di tempat hampa semua yang nak hantarkan, boleh sahaja hantarkan dengan WhatsApp. Kalau berkesempatan untuk kita kongsikan bersama, sangat-sangat dialukan. 0105080957 untuk next week. Adakah lagu-lagu ini maintain di dalam carta top 10 Mutiara ataupun ada lagu yang terkeluar? Jadi terus setiap bersama kami. Okey, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, 2 hingga 3 petang. Saya Yusof. See you later, you guys. Assalamualaikum. Carta top 10 Mutiara. Team Bros. Bye-bye.
1: Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Ya, Betul FM, segalanya untukmu. Itu dia Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Dah pun 39 minit petang waktu ini. Selamat petang untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada. Ya, masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy, terus temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Tadi anda dah ikuti carta top 10 Mutiara ya, bersama-sama dengan Amin. Jadi jangan lupalah untuk undi lagu-lagu yang memang anda nak berada dalam carta. Okey, baiklah. Untuk anda ya, saya nak share sikitlah tentang Piala Dunia. Kalau anda sendiri kan, anda sebenarnya minat tim yang mana satu? Anda suka Jepun ke? Anda suka Jerman ke? Anda suka Uruguay ke? New Zealand ke? Itali ke, England ke, ataupun Brazil? Apa tu pilihan anda? Mesti setiap orang dia ada dia punya team yang tersendiri kan. Dia mesti ada team yang dia pilih. Saya nak share dengan anda tentang Jepun. Apa yang Jepun kata? Jepun kata dia tak gentar beri amaran kepada Brazil. Pengendali Jepun ya, Hajime Moriyasu, dia menegaskan Brazil mungkin antara pasukan terbaik dunia. Namun skuad kendaliannya tidak akan menjadi lawan mudah apabila kedua-dua pasukan bertemu pada pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Houston Selasa ini. Moriyasu katanya kemenangan 3-2 ke atas Brazil dalam aksi persahabatan di Tokyo pada Oktober tahun lalu, yang juga kemenangan pertama Jepun ke atas juara dunia 5 kali itu, membuktikan anak buahnya mampu memberi tentangan sengit. Jadi katanya dah bukti dah sebenarnya kepada Brazil sebelum ini bahawa mereka ini bukan pasukan yang mudah ditewaskan. Itu menunjukkan perkembangan besar bola sepak Jepun. Brazil adalah antara pasukan terbaik dunia dan Jepun amat menghormati mereka. Dalam perlawanan nanti, apa sahaja boleh berlaku. Kata Jepun, mereka juga mempunyai peluang untuk menang, kata Moriyasu. Jepun mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati selepas seri 1-1 dengan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F, sekaligus menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan di belakang Belanda. Dalam perlawanan itu, Daizen Meda meletakkan Jepun di depan sebelum Sweden menyamakan kedudukan beberapa minit kemudian. Moriyasu mengakui kecewa dengan gol yang dibolosi namun memilih pendekatan lebih berhati-hati selepas kedudukan kembali seimbang dengan kemasukan pemain lebih defensif bagi memastikan satu mata yang menjamin kemaraan. Kata mereka, kami dibolosi dan itulah lumrah bola sepak. Selepas itu, kami membuat beberapa perubahan untuk mempertahankan keputusan kerana satu mata sudah memadai untuk memastikan tempat kepusingan seterusnya, kata mereka. Menurut Moriyasu, kejayaan Jepun mara kepusingan kalah mati ini turut mencerminkan kemajuan bola sepak Asia secara keseluruhan. Itulah sasaran kami sejak awal kejohanan dan pencapaian ini membuktikan perkembangan bola sepak Jepun, katanya. Itu dia pengendali Jepunnya, Hajime Moriyasu. Cukup-cukup memberi amaran kepada Brazil. Mereka tak gentar, katanya. Mereka sanggup berjuang kerana mereka pernah menewaskan Brazil. Berapa tahun itu dia kata? Dia pernah sekali menewaskan Brazil ketika mereka bertemu untuk perlawanan persahabatan 3-2 ke atas Brazil. Jadi itulah dia, kita tengoklah siapa yang akan menang lepas ni, Brazil ke atau Jepun. Kalau anda minat Jepun, tunggu. Kalau saya sendiri, saya minat Brazil pun, tunggu. Okay? Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk ikuti bola sepak ataupun Piala Dunia 2026, boleh saksikan di RTM Click, boleh tonton. Jangan lupa untuk muat turun RTM Click untuk anda. Okay? Ini lagu yang pernah popular dulu, This Time for Africa. Sekarang kita dengar lagu ni dulu lah, bukan untuk Piala Dunia kali ni. Tapi Shakira ni, dia menjadi antara penyanyi yang banyak membawakan lagu-lagu World Cup kan? Okay, terus dengar Mutiara FM.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Ya, Betul FM, segalanya untukmu. Dah pun 3.28 minit petang waktu ini. Untuk anda sedang buat apa tu kat rumah, mungkin rehat-rehat bersantai kan kat rumah tu. Ataupun ada di antara anda yang mungkin ada urusan dekat luar ke, atau baru balik daripada walimah tu urus waktu ini. Itulah dia. Sambil-sambil dengar Mutiara FM. Ya, baik, saya nak kongsikan anda ni berita yang saya petik di bernama di mana rakyat yang layak mula menikmati penjimatan kos bahan api apabila pelaksanaan akses awal program Budi Madani Diesel atau Budi Diesel ni bermula hari ini dengan proses pembelian diesel bersubsidi di stesen minyak di Semenanjung Malaysia berjalan dengan lancar. Akses awal Budi Diesel di Semenanjung Malaysia menyaksikan diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak yang mengambil bahagian. Manakala pelaksanaan penuh bermula pada 1 Julai di seluruh negara dengan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter kepada rakyat Malaysia yang layak. Tinjauan hari ini di sebuah stesen minyak di Jalan Tun Brazza mendapati proses pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard jalan lancar tanpa sebarang masalah. Ini tinjauan bernama di sebuah stesen minyak di Jalan Tun Brazza. Okey, itu sedikit maklumat yang saya dapat share dengan anda tentang minyak ni kan, tentang subsidi minyak. Akses awal Budi Diesel ni berjalan lancar. Jadi semua mula menerima atau menikmati penjimatan kos bahan api. Jadi gunalah sebaik mungkin. Okey, baiklah. Dah pun 3.30 minit petang waktu ini. Waktu asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4.50 minit petang ya. Tapi sebelum itu kita akan ikuti Warta Mutiara dulu. Dan jangan lupa juga untuk ikuti minit Piala Dunia keputusan penuh permainan. Saya akan juga akan sekejap lagi ya, pukul 4.15 macam itulah untuk anda dengarkan sama-sama. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Mimpi yang pulang 3:53 minit petang waktu ini ya. Lagu Mimpi yang pulang ni merupakan antara lagu balada rock yang cukup dekat di hati peminat muzik tanah air kan. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Iklim lah, yang terkenal dengan lirik yang sarat emosi tentang cinta, kehilangan serta kerinduan. Memanglah kalau dengar tu bagi peminat-peminat lagu 90-an tu memanglah kan. Okay. Baik, untuk anda yang sedang memandu waktu ini, saya nak share sikit lah laporan trafik. Kalau saya tengok tadi ni di sekitar laluan di negeri Pepinang ni memanglah agak sesak juga. Kita mula dari arah Seberang Jaya lah, no? Okay, dari arah Seberang Jaya ni, Pematang Power ni nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang sekarang ni ya. Memang perlahan sepanjang jalan juga ni perlahan, dari arah Pematang Pau menghala ke Seberang Jaya, kemudian ke Perai, sampailah ke jambatan. Permulaan tu dia perlahan sedikit, lepas tu okey dah tu jambatan menghala ke pulau dari arah Perai tu. Dia permulaan nak masuk tu dia memang jam lah, memang padat, memang sesak lah kat situ. Kemudian atas jambatan Pulau Pinang, dari arah Perai menuju ke pulau, tak ada kesesakan yang luar biasa. Okey sahaja, cuma dari arah Lebuh Raya Tunduk Lim Chong Yu ni menghala ke Perai ni memang sesak. Dari Chiu JT dah sesak dah pun. Dia bukan sesak apa, dia ada sesak. Kemudian okey, kemudian perlahan lagi, kemudian okey. Dekat Pengkalang Web tu pun sama juga, nampak merah je kat sini. Lepas tu dah okey sat, lepas tu dia merah je. Dia start merah tu daripada mana saya tengok lah. Daripada Lebuh Raya tu Dr. Lim Chong Yu nak habang tu tang area mana dia start. Saya pun nak bagi gambaran pada anda kan yang sedang memandu ni. Memang saya nak tak, memang sesak lah kat area situ. Memang sesak, anda kena rancang lah perjalanan anda ya, yang nak balik ke belah tanah besar tu kan. Kena berhati-hatilah. Sebab dia perlahan sampailah masuk ke jambatan. Lepas tu dia dah lancar. Tak tahulah ada masalah apa. Saya rasa trafik tinggi tau. Tak mungkin ada kemalangan sebab saya tak nampak apa-apa sign kemalangan kat sini. Cuma saya rasa trafik agak tinggi waktu ini dan dia menyebabkan kesesakan yang luar biasa lah. Tapi sampai menuju ke permulaan jambatan Pulau Pinang menghala ke Perai, kemudian dah di atas jambatan dah pun lancar sampailah ke Perai. Begitu juga dari arah Perai dia nak menghala ke pulau tu, dia bermula sesak tu dari Pematang Pau dah sesak dah. Sebelum Pematang Pau pun dah sesak dah. Memang sesak, dari mana ni sesak dia ni. Jadi dari Tol Sungai Dua tu dah perlahan dah pun. Yang ini, jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda ya. Dia punya jalan ni pergi balik ni pun nampak macam banyak kereta lah hari ni kan. Jadi berhati-hati untuk anda dari arah dari arah pulau menghala ke tanah besar, dari nak masuk tu dekat Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu tu memang sesak. Kemudian permulaan masuk jambatan sesak, atas jambatan dah lancar sampailah ke Perai, kemudian dia bermula sesak balik dari arah Perai menghala ke Pematang Pau, Seberang Jaya Pematang Pau kan, Perai Seberang Jaya Pematang Pau, sampailah ke Tol Sungai Dua tu. Sesak dah. Okey, jadi untuk anda yang memandu, sentiasa berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Carilah laluan alternatif yang lain. Kalau tak nak guna highway, pakailah jalan biasa. Tapi itulah, jauhlah sikit kan. Itu sedikit trafik untuk anda. Cumanya di arah yang saya nak check ni, Jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri pun sama juga. Dah pun perlahan, dah pun merah dah kat sini. Jadi berhati-hati dan untuk anda memandu, rancanglah segala perjalanan anda. Biasalah hari ni Sabtu, esok cuti juga kan. Mungkin hari ni ada yang cuti, esok pun cuti. Jadi ramailah yang ambil peluang untuk jalan-jalan, balik kampung dan sebagainya. Mungkin ada yang masuk ke pulau eh. Jadi untuk anda, sentiasa berhati-hati dan pandu dengan cermat. Jagalah jarak selamat kenderaan anda. Jom dengarkan, ini dia Ara.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber, berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Yara FM. Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan merilisi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
2: Aksi terakhir kumpulan AIM menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan selepas menewaskan Norway 4-1. Ousmane Dembele mencuri tumpuan dengan hat-trick pada minit ke-7, 20 dan 32 sebelum Désiré Doué melengkapkan kemenangan pada masa kecederaan. Gol tunggal Norway pula dijaringkan Taylor on score. Dalam satu lagi perlawanan, Senegal membelasah Iraq 5-0 hasil jaringan Habib Diarra, Ismaila Sarr 2 gol Pap Gay serta Iliman Enjai. Beralih ke kumpulan G, Belgium membelasah New Zealand 5-1 hasil 2 gol Leandro Trossard, selain jaringan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers. Gol sagu hati New Zealand pula dijaringkan Eli Jones. Mesir dan Iran pula terikat satu sama hasil jaringan Mustafa Sabah dan Reza Rasayan. Dalam kumpulan H, Spanyol menewas Uruguay 1-0 melalui jaringan Alex Baena, manakala Cape Verde mengikat Arab Saudi tanpa jaringan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya

Lagi tepat jam 4.50 minit petang akan masuk solat badu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk semua muslimin dan muslimat, kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: FM.
1: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Yoram FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih masih lagi dalam Santai Sabtu 12.6 bersama-sama dengan saya Azi. Lebih kurang satu jam lagi lah saya nak temankan anda. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, berhati-hati, fokus pada pemanduan, bersabar banyak-banyak kalau jalan tu dalam kesesakan. Biar lambat sampai, asal selamat dalam perjalanan anda. Yang paling pentingnya, fokus pada pemanduan anda dan patuhi had laju yang telah pun ditetapkan. Okey, jam ini ada lagu-lagu best untuk anda dengarkan. Jadi pastikan jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untuk

Itu dia Zenerawati dengan buah hati kekasih orang. Oh, ada ke macam tu? Kalau buah hati tu kekasih orang, alamak, carilah yang lain ya. Jangan merampas kekasih orang pula. Okeylah untuk anda jalan sekitar negeri Pulau Pinang. Kalau tadi saya dah kongsikan dengan anda tentang kesesakan, waktu ini jam ini masih lagi perlahan ya, dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Kemudian susur dari arah Prai ya, menghala ke Pematang Pau juga agak perlahan. Nak menghala dari Pematang Pau ke Seberang Jaya, menghala ke Juru pun agak perlahan jugalah. Jadi sentiasa berhati-hati memandu. Kami doakan semoga anda selamat dalam perjalanan. Okey, jom terus layan. Ini dia Mariah Carey dengan Hero. Terima kasih segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana setia bersama-sama dengan saya hingga ke penghujung siaran. Masa begitu pantas berlalu kan, dan tibalah masanya untuk saya mengundurkan diri. Jaga diri anda, jaga kesihatan, pandu dengan cermat jika anda sedang dalam perjalanan, dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan keberkatan, okey? Sekejap lagi Faruk akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam. Banyak pengisian menarik bersama-sama dengan Faruk nanti. Jadi untuk anda, pastikan stay tune mendengarkan Mutiara FM 18 jam sehari menemani anda. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu. Mutiara FM.
2: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang sentiasa mendengarkan kami di Mutiara FM dan di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Terima kasih kepada anda dan juga terima kasih kepada Aziz temani anda tadi dalam Santai Sabtu 12.6 dan kini saya akan menemani anda dalam Santai Sabtu 6 hingga 12.30 malam nanti. Baik, kebanyakan jalan-jalan utama di sekitar Pulau Pinang juga dilaporkan orang kata sesak, kenderaan bertambah ketika ini. Terutamanya tadi di atas jambatan Pulau Pinang, di Lebuh Raya Utara Selatan, dari arah utara menghara ke selatan, beberapa jalan utama sekitarnya di Jalan Masjid Negeri juga orang kata apa, tengah bersusun-susun kenderaan kan, mungkin nak menuju ke lokasi-lokasi orang kata apa, nak bercuti ni kan, terutamanya di Batu Feringgi lah. Tapi apa pun, berhati-hati pada anda, pemanduan anda harus mengikut ketetapan undang-undang jalan raya. No, jangan ikut dan nyalakan signal. Signal sangat penting. No, nyalakan signal apabila nak bertukar lorong. Yang tu sangat penting untuk anda. Yang penting sampai ke destinasi anda dengan selamat. Baik, selepas ini kita nak layan lagu-lagu terbaik untuk anda dan selepas ini jom kita terus layan lagu-lagu ini. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Satu tahun Cristiano Ronaldo masih lagi mencari antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahwa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejuaraan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Harry Kane hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai salah seorang penyerang paling prolific dalam sejarah England. Beliau sudah memecah rekod jaringan antarabangsa negaranya dan menjadi sandaran utama di bahagian serangan. Kane bukan sekadar penjaring gol, malah terkenal dengan kebolehan turun ke bawah untuk membantu membina serangan. Dalam kejohanan besar, beliau sering muncul sebagai pemain yang mampu memanfaatkan peluang kecil menjadi jaringan penting. England sekali lagi diletakkan antara calon pencabar kejuaraan dan jika mereka mahu menamatkan kemarau sejak 1966, sentuhan penyudah Harry Kane akan menjadi

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk isi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Demikian tadi lagu daripada Def Gap C, Arigato. Dan lagu ini juga orang kata apa, orang kata merancakkan pada di era tahun 2000 ketika itu kan, dengan kumpulan rock-rock antara yang Crystal, Def Gap C dan banyak lagi lah pada itu, Kamikaze, orang kata Mantera kan, pada ketika itulah. Okey, baik, berbalik untuk anda, pagi tadi berlangsungnya 6 perlawanan yang melibatkan kumpulan I, H dan juga G. 6 perlawanan iaitu sudah tentu yang menjadi tumpuan antara pukul 3 pagi tadi, iaitu Norway menentang France. Jadi France sudah mengesahkan, sudah pun mengesahkan ke pusingan ke-32. Dengan kali ini Ousmane Dembele menjaringkan 3 gol menerusi orang kata apa, 3 gol menjadikan France 4-1. Ousmane Dembele pada minit ke-7, minit ke-20 dan minit ke-32. Kalau anda boleh saksikan dia punya rangkuman dia, gol-gol yang dijaringkan oleh Ousmane Dembele ni sangat-sangat orang kata apa, orang kata puas hati lah kan, dengan caranya tu ala-ala Iras, seperti legenda Perancis iaitu Thierry Henry, yang dengan cara menjaringkan gol agak-agak curve tu kan. Jadi yang mana tadi, dan minit ke orang kata penghujung 90 minit, Desire Doe menjaringkan untuk gol yang keempat France. Dan untuk Norway, satu gol daripada Telo Asgard pada minit ke-21. Namun France 4, Norway 1. Itu ceritanya berkenaan dengan keputusan di orang kata di grup I. Dan juga di grup I juga Senegal membelasah Iraq dengan 5-0. Begitu juga grup H, Cabo Verde seri 0-0 dengan Saudi Arabia. Uruguay tewas di Spain dengan Spain 1-0. Grup G juga New Zealand dibelasah Belgium 1-5. Dan grup G, satu lagi perlawanan antara Egypt ataupun Mesir menentang Iran yang seri satu sama. Jangan lupa perlawanan pagi nanti juga menjadi tumpuan antaranya daripada kumpulan L, grup kumpulan K dan juga kumpulan J. Antaranya menjadi tumpuan yang nak tengok esok dalam pukul 7.30 minit pagi, Colombia menentang Portugal. Baik, dan juga ada grup J juga pada pukul 10 pagi esok, Jordan menentang Argentina, antara dua kumpulan yang menjadi tumpuan lah. Okey, ada dua perlawanan menjadi tumpuan. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita selepas ini. Untuk anda, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 melabuhkan tirainya dengan 6 perlawanan penting. Jam 5 pagi, Panama menentang England di Stadium New York, New Jersey menerusi Sukan Plus, manakala Croatia berdepan Ghana di Stadium Philadelphia melalui TVOK. Jam 7.30 pagi, Colombia berdepan Portugal di Stadium Miami menerusi TV2, sementara Republik Demokratik Kongo menentang Uzbekistan di Stadium Atlanta melalui TV1. Jam 10 pagi pula, Algeria bertemu Austria di Stadium Kansas City menerusi Sukan Plus, manakala Jordan berdepan Argentina di Stadium Dallas melalui TVOK.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
3: FM.

Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Waktu ini 7.1 minit malam untuk anda. Dah memasuki di waktu fasa malam ni. Okay. Baik, kepada anda, hati-hati dalam pemanduan anda. Malam semakin menjelma ni, cerah semakin berkurangan. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan selepas ini. Lagu-lagu keinsanan untuk anda dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Kan maksudnya waktu maghrib nanti 7.36 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh. Jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni? Mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Quran ajak kita jalan betul. Tuan-tuan pandang diri tuan-tuan macam mana? Tuan-tuan pandang diri tuan-tuan sama mulia tak? Macam mana Tuhan kata tuan-tuan mulia? Kalau tuan-tuan tak pandang diri tuan-tuan mulia, tuan-tuan rugi. Sebab tuan-tuan tak pandang macam mana Tuhan pandang tuan-tuan. Setiap kita, kita ada satu yang sama macam kita. Kalau kita kepala botak, dia pun kepala botak tak? Kalau kita ada rambut, dia pun ada rambut tak? Dia akan ada dengan kita. Pergi mana pun, dia tak akan tinggal kita. Siapa dia? Bayang-bayang. Bayang-bayang. Yang syok yang kita semayang, dia pun semayang dengan kita juga. Kita takbir, dia pun takbir. Kita rukuk, dia pun rukuk. Kita sujud, dia pun sujud. Bayang-bayang kita tu punya teman kita. Bayang-bayang ni dia akan ada dengan tuan-tuan hanya bila ada cahaya aja. Gelap malam, blackout, tak ada lampu, tutup lampu, tuan-tuan akan duduk seorang eh. Bayang-bayang yang geng dengan kita pun dia akan lari tinggal kita bila kita duduk dalam kegelapan. Yang tak pernah tinggal kita satu Tuhan. Mailah cerah kegelap, dia tak pernah tinggal kita. Lebih sayang kita tinggal dia. Jangan tinggal dia. Dia tak pernah tinggal kita. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca surah Wan-Duha. Kan Allah habak Wan-Duha وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا. Tuhan kamu sekali-kali tak pernah tinggal kamu. Dia apa? Eh, ayat awal dia apa dia? Wad Duha. Duha tu siang ke malam? Siang. Lepas Wad Duha sambungannya وَاللَّيْلِ إِذَا. Malam. Malam. Siang. Malam. Tuhan tak pernah tinggal kamu. Jadi kalau kita sambung ayat dia, dia kata apa? Siang dan malam Tuhan ada dengan kita. Dia tak pernah tinggal kita. Tuan-tuan saja, ni dengan yang ni, dengan yang ni. Habak kat tuan-tuan kata, Tuhan tinggal hang dah. Dia ni dia jahat ni. Banyak kali bohong kita. Tuhan habak dalam Quran, aku tak pernah tinggal hamba. Sebab tuan-tuan rasa Tuhan tinggal kat tinggal tuan-tuan. Sebab apa? Kita aja yang fikir kata Tuhan tinggal kita. Itu saya kata, yang ni, yang ni, yang ni. Banyak kali tipu kita. Orang radio dia tak tahu yang ni apa. Dia tak nampak lah. Kenapa? Mata, otak, telinga.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat malam tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

صدق الله العظيم. FM.

Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata, kalau kita buat apa satu benda, amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni? Muaz bin Jabal, bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata, hang riak saja, hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut. Menangis dia.

0: النبي.
1: الآية لأن الله بفرمان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر هاي تكون فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر آية 6. Tuhan kata dalam ayat itu kama sali syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita tuan-tuan, dia bisik dekat kita, dia bagi masuk dalam lubang telinga kita yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur dia kata kat kita, bantah Tuhan, dia kata bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un minka, dia dandan kata aku berlepas diri daripada engkau, aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah, aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita bantah Allah, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah, aku takut kepada Allah, hang dengan Tuhan hang pisetel. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ini, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut, masa tu dia selit mai, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala, kita kufur-kufur Allah, dia terih-gabih tangan, dia kata ni hang dengan Tuhan pi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut, ketika itu aku kufur kepadamu ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita tuan-tuan.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Anda tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duk mengaji agama, kata apa ni? Duk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belagar sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni? Kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kajian negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam hari itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir. Sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas lihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM。Baik, Putra FM, segalanya untukmu. 9.15 minit malam. Untuk jam berikutnya ni, kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan terbaik untuk anda. Dan juga sebelum tu tadi kita dah dengarkan utama akan berita untuk anda dengarkan utama 9 malam dari Pusat Berita RTM. Dan selepas itu hari ini dalam sejarah, dan kita kembali bersama di frekuensi 95.7 untuk anda Mutiara FM. Baik, selepas ini juga kita akan berkongsi info berkenaan dengan perlawanan yang berlangsung pagi tadi, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, dan juga perlawanan yang akan berlangsung pagi esok, yang mana anggota perlawanan terakhir dalam kumpulan, yang mana kebanyakannya kumpulan-kumpulan ataupun negara-negara yang bermain di dalam World Cup ni ada yang dah layak ke pusingan 32. Jadi, jom. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ni untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 21 tahun Cristiano Ronaldo masih lagi menjadi antara nama terbesar dalam bola sepak dunia. Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi penampilan terakhir beliau, satu pencapaian yang belum pernah dilakukan ramai pemain sepanjang zaman. Walaupun Portugal kini dibarisi ramai pemain muda berbakat, kehadiran Ronaldo tetap membawa aura yang berbeza. Beliau masih memiliki naluri penjaring yang luar biasa dan pengalaman yang tidak ternilai dalam perlawanan besar. Setiap kali menyarung jersey Portugal, Ronaldo membuktikan bahwa mentaliti juara tidak mengenal usia. Sebab itulah beliau terus menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi

baba kariyani. Mushara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mushara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: And it is Mbappe who has hit the crossbar. Norway have only half hurried it away, and then Selvik is required to stop the effort. And still Dembele! That's what he can do. Ostergaard. Oh, Strand Larsen! Dembele has bent in a brilliant goal. A goal that has got Ballon d'Or written all over it. Asgard, here's an immediate chance. What a response. Dembele, oh, he has a World Cup hat-trick. And it's taken him 32 minutes to get there. Lovely feet by him, and Mbappe back to Kone, and Selvik again. Smart piece of goalkeeping. And he's kept his feet, Oscar Bob, and now he's gone over, and Norway have a penalty. And Mignon makes the save. Mbappe through the middle. One thought in his mind. Oh, my word. Taken back by Asgard, pushed through to Oscar Bob. Mignon with the save. France flood forward. Can they make it four? Selvik covering the ground at his near post to stop Barkala. France have four. Desiree Doué right at the end.
1: Baik, demikian tadi perlawanan rangkuman di antara Norway dan juga France berkesudahan 1-4. Kan? Empat gol yang dijaring oleh France juga mencuri tumpuan apabila bukan Mbappe yang skor, bukan Mbappe yang jaringkan gol, namun Ousmane Dembele menjaringkan hat-trick, meletakkan beliau ni, Dembele ni berada, Ousmane Dembele ni berada di dalam senarai-senarai penjaring untuk World Cup FIFA 2026 ini. Baik, dengan hat-tricknya dan juga pada gol yang keempat menerusi Desire Doué pada masa tambahan minit ke-90. Dan sebelum itu Norway menjaringkan gol menerusi Telo Asgard pada minit ke-21. Jadi ada ceritanya selepas ini. Dan antaranya orang kata perlawanan yang semalam juga berlangsung tertumpu kepada Egypt dan Iran apabila seri satu sama. Begitu juga Cabo Verde, seri 0-0 dengan Saudi Arabia, menjadikan sebuah pasukan Cabo Verde ini sehanya kepulauan kecil, dan kepadatan penduduk dia pun orang kata sikit juga. Beliau ataupun pasukan ini pasukan ini, Cabo Verde ini, melayakkan kepusingan 32 dengan orang kata apa, dengan keputusan dia. Kali ikutkan Cabo Verde ni ketiga-tiga game dia seri, dengan Spain dia seri, dengan Uruguay pun dia seri, dengan Saudi Arabia pun dia seri. Jadi orang kata hebatnya Cabo Verde ni, kebanyakannya menyatakan mempunyai penjaga gol yang cukup hebat lah. Cabo Verde ni, negara Cabo Verde ni pernah orang kata friendly match, perlawanan persahabatan dengan pasukan Malaysia, tak silap pada tahun lepas ke 2 tahun lepas, tak silap, nanti saya akan cari maklumat dia. Jadi Cabo Verde ni melayakkan diri ke pusingan 32 dan akan berjumpa dengan juara bertahan, iaitu Argentina nanti. Nanti sama-sama kita tengok kejutan-kejutan yang bakal orang kata, adakah ia mengalami kejutan ataupun ia akan mengikut orang kata pandangan ataupun ramalan peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA tu nanti. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ni untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Harry Kane hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai salah seorang penyerang paling prolific dalam sejarah England. Dia sudah memecah rekod jaringan antarabangsa negaranya dan menjadi sandaran utama di bahagian serangan. Kane bukan sekadar penjaring gol, malah terkenal dengan kebolehan turun ke bawah untuk membantu membina serangan. Dalam kejohanan besar, beliau sering muncul sebagai pemain yang mampu memanfaatkan peluang kecil menjadi jaringan penting. England sekali lagi diletakkan antara calon pencabar kejuaraan dan jika mereka mahu menamatkan kemarau sejak 1966, sentuhan penyudah Harry Kane akan menjadi

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Piala Dunia.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan juga kita nak ceritakan lagi ya, berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni, yang mana pasukan-pasukan yang telah pun mengesah ke pasukan ataupun ke kata pusingan 32 ni, 32 pasukan pula. Antaranya kita mulakan pada yang akan bermula pada 29 Jun 3 pagi, iaitu di antara South Africa, Afrika Selatan menentang Kanada. Dan selepas itu juga Brazil akan menentang Jepun pada 30 Jun nanti pada pukul 1 pagi. Jerman akan menentang Paraguay. Ini pusingan ke-32 yang pasukan-pasukan yang telah berlayak ke pusingan 32. Belanda akan menentang Maghribi. Ivory Coast akan menentang Norway. France akan melayan Sweden. Amerika akan menentang Bosnia Herzegovina. Dan juga Australia akan menentang Egypt. Begitu juga pasukan yang tidak pernah kalah, iaitu Cabo Verde akan menentang Argentina. Begitu juga pasukan-pasukan lain yang telah berlayak, antaranya adalah Mexico, Belgium, Spain, Switzerland dan beberapa kumpulan lagi yang akan layak nanti pada pagi nanti, yang mana pagi nanti akan berlangsungnya kumpulan L, K dan juga J, iaitu Panama menentang England, Croatia menentang Ghana, Colombia menentang Portugal, DR Congo menentang Uzbekistan, Algeria menentang Austria, Jordan akan menentang Argentina, yang mana akan berlangsung pada 5 pagi, 7.30 minit pagi dan juga pada pukul 10 pagi esok.

Lagu yang Dharma Sutra daripada lagu Boleh Tak Siarkan Lagu Dharma Sutra Sufi. Terima kasih. Terima kasih. Jom kita dengarkan lagu ini untuk anda. Lagu ciptaan, lagu yang diterbitkan pada tahun 1993 untuk anda. Terus layan Butara FM, segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Voi Mutare FM, segalanya untukmu. 11:04 minit malam waktu ini. Selamat malam juga diucapkan kepada anda. Mungkin waktu ini juga orang kata apa, kenderaan bersesak-sesak juga. Tambah-tambah ni orang kata waktu cuti ni kan, esok pun cuti juga. Jadi kepada anda berhati-hati, selamat datang ke Pulau Pinang yang baru saja datang. Esok boleh mulakan orang kata pengembaraan anda ke Pulau Pinang ni, nak mencari lokasi-lokasi menarik ataupun tempat-tempat makanan-makanan yang terbaik di Pulau Pinang, terutamanya di bahagian pulau ni. Orang kata tengok di bahagian-bahagian Batu Feringgi ni, kawasan-kawasan Batu Feringgi pun dah orang kata dah bersesak-sesak ni, dan beberapa jalan utama di di Bandaraya Johor juga masih lagi merah-merah jalan-jalan rayanya. Merah ni bertanda kenderaan banyak lah kan. Jadi apapun berhati-hati noh. Okey, selamat. Okey, untuk mengenai Piala Dunia FIFA, esok ataupun pagi satgi berlangsungnya 6 perlawanan terakhir untuk peringkat kumpulan, yang mana kumpulan L, kumpulan K dan kumpulan J. Panama akan menentang England, Croatia akan menentang Ghana. Kedua-dua perlawanan ini pada pukul 5 pagi. Colombia, ini perlawanan yang menjadi tumpuan ni. Colombia akan menentang Portugal. Dan Portugal sangat-sangat memerlukan mata untuk layak ke pusingan 32. Pada pukul 7:30 minit pagi, begitu juga dengan DR Congo dan Uzbekistan. Grup J pada pukul 10 pagi, iaitu Algeria menentang Austria dan juga Jordan menentang Argentina pada pukul 10 pagi. Jadi mereka akan kumpulan-kumpulan ini juga antara yang akan mengisi tempat ke pusingan 32 nanti. Okey, baik. Kita nak teruskan hiburan kita selepas ini, lagu-lagu terbaik untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aksi terakhir kumpulan AIM yang sekian Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan selepas menewaskan Norway 4-1. Usman Dembele mencuri tumpuan dengan hat-trick pada minit ke-7, 20 dan 32 sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan pada masa kecederaan. Gol tunggal Norway pula dijaringkan Taylor Allscore. Dalam satu lagi perlawanan, Senegal membelasah Iraq 5-0 hasil jaringan Habib Diarra, Ismail Assar 2 gol PUBG serta Iliman Enjoy. Beralih ke kumpulan G, Belgium membelasah New Zealand 5-1 hasil 2 gol Leandro Trossard selain jaringan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers. Gol sagu hati New Zealand pula dijaringkan Eli Charles. Mesir dan Iran pula terikat satu sama hasil jaringan Mustafa Sabah dan Reza Rasayan. Dalam kumpulan H, Spanyol menewas kan Uruguay 1-0 menerusi jaringan Alexis jaringan Habib Diarra, Ismail Assar 2 gol PUBG serta Iliman Enjoy. Beralih ke kumpulan G, Belgium belasah New Zealand 5-1 hasil 2 gol Leandro Trossard selain jaringan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers. Gol sagu hati New Zealand pula dijaringkan Eli Charles. Mesir dan Iran pula terikat satu sama hasil jaringan Mustafa Sabah dan Reza Rasayan. Dalam kumpulan H, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 menerusi jaringan Alex.
1: Ya, untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bawa kerja ni.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 melabuhkan tirainya dengan 6 perlawanan penting. Jam 5 pagi, Panama menentang England di Stadium New York, New Jersey menerusi Sukan Plus, manakala Croatia berdepan Ghana di Stadium Philadelphia melalui TVOK. Jam 7.30 pagi, Colombia berdepan Portugal di Stadium Miami menerusi TV2, sementara Republik Demokratik Kongo menentang Uzbekistan di Stadium Atlanta melalui TV1. Jam 10 pagi pula, Algeria bertemu Austria di Stadium Kansas City menerusi Sukan Plus, manakala Jordan berdepan Argentina di Stadium Dallas melalui TVOK.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Eh, Mus.
1: Ha?
0: Hang biasa dengar Mutiara FM?
1: Apa?
0: Oh,
1: biasa dengar hari-hari.
0: Ya, aku hari-hari pasang ni. Eh, sekejap. Dia rekod, dia rekod. Sekejap. Sekejap. 1, 2, 3, 4.
2: Hola. Kami Gugiran.
1: Tepi pantai.
2: Dengarkanlah Mutiara FM. Segalanya untuk Mu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12:08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda, pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruhantu.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

hantu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Opera. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Let's go. Pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Παλαιπάντα. Μέσα στη θεσμονή, η πράτα σε σειράν.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anna Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun woke up habis dulu. Woke up habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi. 6 minggu
2: kalau ikutkan woke up habis dulu.
1: Woke up habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bimat Jusuf, Mensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga Doktor lah.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena stand-by jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM berkenaan dengan sambungan apa yang kita dah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Amin dan Afna atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka, yang membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumbat dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, "Ittaqun nar walau bisyakki tamrah." Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka pada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talati wa taqulu halmil mazid, silakan kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum. Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah. Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin wa qalilun minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita dengan Sayyidina Umar serta bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, sebagai pendengar ini acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu, kedatang rasa khaufan wartama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyidah ilas tulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka mu ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka mu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu wa taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil halus untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geruh lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang Kelantan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan pada surah Al-Lail, anzartukum naran talabba, la yaslaha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerunya dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: doktor? Amboi, soalannya. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah.
1: Saya kalau boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
3: Bukan rombongan Cik Tia ni, semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khadanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiqa Zumar, Zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik mesti ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Fa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Tapi dia, mereka ini tidak beriman, berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke dasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad, mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara berombolan. Mereka pergi,
1: na'udzubillah
3: min dzalik.
1: Wallahu a'lam. Baik, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor dah sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam daripada belakang, kencing dalam lipatan duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfah supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya, biarkan saya bunuh bapa saya. Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah, biarkan mereka hidup dalam masyarakat apa masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan, tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Datuk, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Datuk untuk berehat dulu seketika, dan kita nak berhibur dulu sementara, dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Alimata. Mesej kita sembunyi. Ibarat siaran.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Dr. Marawi Bimat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual kepada mereka jika sekiranya mereka itu orang beriman. Dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga penjaga api neraka. Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dia dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qalat khulufi umamin qad khalat min qablikum minal jin wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk gerombolan, dia gerombolan dah masuk, terbakar dah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka teruk menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutaka tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah, setelah menyadari azab itu tidak tertanggung. Sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar li khazrat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma min al-'adab. Malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah iman macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin eh, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat, apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing, jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka, dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surat Al-Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidhu alaina minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami, bagi air sikit pada kami. Dahaga tak tahan panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ulurlah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu para orang ahli syurga kata innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Taala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam perbincangan lepas apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali. Nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar, bila masuk dalam perut hancur. Min ghislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata inna allaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka ni, mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ini tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ini tak beri makan orang miskin. Kerana kami ini selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yankus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujur-hujur nak bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, sama ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan humbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Ya, kembali kita dalam misi malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Malawi Bima Juso. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
1: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah. Tapi dia buat baik. Dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selama. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariq jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama, inna allaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini yaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama, wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azabnya sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok sajalah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban min al-kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban min al-kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia.

0: tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan kadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wataala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor, eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing dan mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Anim dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
2: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka. Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
2: Dia lupa alpa.
0: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun. Iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah. Bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira. Dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi? Kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama dah dia ambil hitam macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu akan mungkin kita terbabak sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuma letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Sudah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Nak sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mo nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia dia boleh hayati sampai meleleh air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah. Orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah. Atas buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid. Dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya, you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang ke sini gerung. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga. Tengok saja buah mangga mengalir air liur. Oh, mengalir. Minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir dia air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi, kena stroke apa nak usbilah. Itulah saya, kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini, kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan mana-mana, sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam kami simbalam di Sebalik Mata, National FM dan juga Paran FM.

0: Cele mai mari dispare animată. Mesele de sămbunii Ibrată seara.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Jusoh. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
2: Baik, berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjenamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semua ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama, sebagaimana disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya, mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
3: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu, panggilan ustaz ni kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Baik, tu soalan yang terakhir, silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, ala dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal lah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arina allazina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku sampai menjatuh. Dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang keratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh lah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya, mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan. Pada
2: kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin. Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan kerajaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi bin Mat Yusof untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas kongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Kau boleh dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng burung hantu. Assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi. Banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu-lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, Nuri Wi, pat-pat si kulipat hari ini, hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Soleh Hadin, ada Biah Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Mus Sahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Mus Sahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari tiang.

Itu dia tadi, mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian krip ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan saja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kerja manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Begitulah anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi. Masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abah Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Gano, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia Tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah, contohnya dekat mana tu? Perak, kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni, sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita. Nasional FM, Geng Buruh Hunter.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Tanya Aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni, memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam Kian Burung Hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, "Kak, sebut nama saya kak, orang kampung nak dengar." Okey Ucok, apa khabar, sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85, katanya, "Dengan Otai GBH Abang Manis." Baby FM, Abang Manis, terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Durian dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar didik-didik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi masak, ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah, waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat premis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa juga yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencetakkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaja terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

tengah buat apa tu. Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Ha, betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Ha, di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Ha, kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng buruh hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL. Geng buruh hantu.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Burung Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan fatihi lima ughliq wa khatim lima salat. Nasir al-haq bil-haq wa al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa maqdar al-azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis membaca nomor kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin juga mukminat, muslimin juga muslimat, min masyariqal ardi wa magharibiha, wabil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullah ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kabar semua pada malam ini? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha khasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap ni amat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat. Nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili an yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni, ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni, berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan, dan juga ulama lain bahaskan, sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, betul tu, untuk urus semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Dan pada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengok kalau orang berendui duit apa, boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, Masya Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikir Allah. Semua ni zikir ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insyaallah ni lah ambil ni, subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis, subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla' al-mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal, itu insyaAllah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insyaAllah. Dan itu yang menyenangkan kita insyaAllah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Allahumma

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5:53 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hanif mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz, terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu alam.
0: Lidaul Islam #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Pulau Pinang, 6 pagi.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi buat anda yang sedang menemani saya di jam ini. Selamat pagi, pagi yang Ahad macam ni, subhanallah. Sangat tenang kan. Tadi on the way semeraja pun jalan masih lagi lenggang lah pagi-pagi kan. Dan bagi anda yang dah satu solat subuh tu ataupun tengah lipat sejadah, mungkin tengah buat kopi ataupun sekadar tengah siap-siap nak pergi riadah mungkin, terima kasih kerana memilih kami untuk mulakan pagi anda bersama dengan saya pada hari ini. Hari ini Santai Ahad bersama saya Fazrina Sadiq sehingga jam 12.30 hari nanti. Pelbagai pengisian menarik menanti anda semua. Teruskan bersama kami, Mitra FM, sekalinya untukmu.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Rafam sekalinya untukmu. Selagi bersama saya Fazrina Sadiq di waktu ini. Assalamualaikum. Good morning semua. Mai nak tanya, mana dia peminat FIFA World Cup? Hari ini kan hari Ahad, ada banyak perlawanan menanti anda semua. Jika anda buka TV 1 ketika ini, anda boleh saksikan perlawanan Demokratik Republik Kongo menentang Uzbekistan. Manakala kalau hampa buka TV 2 ni, dia kawan saya tengah on air sekarang ni, DJ Q tengah jadi host untuk perlawanan Colombia menentang Portugal di TV 2. Jadi boleh buka TV 2 kalau nak support Q. Jom kita tengok TV 2. Dan ini kan Ahad, jomlah kita meluangkan masa untuk layan bola. Fazrina kat sini pun, di konti ni pun ada dua TV. Ada saluran TV 1 pun ada, saluran TV 2 pun ada. Jom layan Rafam segalanya untukmu. Dan jangan lupa pukul 7 utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM. Teruskan bersama kami, Rafam segalanya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Kau ni mahal. Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Katanya Fazrina, mana Fazrina? Lama lah tak dengar suara. Fazrina ada je. Cumanya ada beberapa urusan di RTM Langkawi. Jadi Fazrina diterbangkan ke sana untuk 5 hari. Dan Alhamdulillah dah pun balik. Dah kembali bertugas dah pun untuk hari ini. Dan hari ini santai Ahad 6.12 bersama saya Fazrina Sadiq akan temankan anda sehingga jam 12 tengah hari nanti. Hari ini edisi 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih kepada anda semua yang menemani saya ketika ini. Pelbagai perkongsian menarik menanti anda, pastinya perkongsian mengenai FIFA World Cup pun ada. Dan kepada anda yang mungkin sedang layan bola ketika ini di TV1 maupun TV2, selamat menonton pasukan kegemaran anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM Klik Betul-Betul Percuma. Boleh saja layari secara percuma di mana juga anda berada. Boleh je secara online. Anda boleh saja juga muat turun di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Percuma je di mana juga anda berada kan. Muat turun sahaja. Siapa nak bagi perlawanan FIFA secara percuma? Hanya di RTM. Dan kalau sekarang ini anda sedang menonton TV 1 dan juga TV 2, anda boleh menonton perlawanan kalau di TV 1 Democratic Republic Congo menentang dengan Uzbekistan. Nampak gaya Uzbekistan sudah mendahului dengan satu gol. Manakala kalau di TV 2 perlawanan di antara Colombia menentang Portugal. Saya pasti ramai ada peminat Portugal kan, dan pastinya Fazrina juga akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa mengenai FIFA World Cup. Jadi teruskan bersama kami, raikan setiap gol, setiap detik bersama kami di RTM Putra FM, segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA, mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutiara FM, baru sempoi.